105,5 FM Prodo RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama Jessica Toko Prodo di ruang dengar kamu pastinya. Di pagi hari ini kita udah gak terasa ya, udah jam 7 lebih 7 waktu Indonesia bagian barat aja ya Tomo Pradua ya. Dan maksudnya di pagi hari ini aku nemenin kamu tadi ya Tomo Pradua di Sepada Musik Informasi Part 1. Kita beranjak Tomo Pradua ke Sepada Musik Informasi Part 2 ya di pagi hari ini. Dan kali ini Tomo Pradua ada informasi seputar asap ya, yang memang ya, ini lagi marak ya Tomo Pradua ya di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk juga di Bangka Belitung dan juga nih Tomo Pradua tetangga kita di Sulawesi Selatan ya Tomo Pradua, Sumatera Selatan ya, tepatnya di Palembang ya Tomo Pradua ya. Lalu ini informasinya dilansir juga dari rri.co.id bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan kabut asap dari Palembang tidak sampai ke Babel nih Tomo Pradua. BPBD memastikan kualitas udara di wilayahnya saat ini masih berada dalam kategori aman dan di bawah ambang batas kritis. Meskipun ancaman lintas asap lintas daerah dan kebakaran hutan dan lahan serta atau karhutla ini masih terjadi Tomo Pradua. Kepala BPBD Babel Agus Afandi menjelaskan bahwa pergerakan angin saat ini belum membawa asap dari wilayah tetangga seperti Palembang. Meski demikian, potensi paparan asap dari Kalimantan sempat terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dan pastinya Tomo Pradua ya, untuk saat ini Tomo Pradua pergerakan angin belum ada dari arah barat. Berarti kemungkinan asap dari Palembang belum masuk ke daerah Bangka Belitung. Untuk itu ya teman Pradua ya, untuk yang dari Kalimantan kemarin sempat masuk ke wilayah dari Bangka Belitung dalam situasi tertentu, tapi sifatnya tidak lama dan saat ini sudah clear lagi nih katanya. Agus juga menambahkan bahwa berdasarkan data pemantauan dari DLH, Tomang Pradua atau Dinas Lingkungan Hidup, tingkat polusi udara di Babel masih aman. Dan di sisi lain, tren kejadian karhutla di daerah tersebut juga mulai menunjukkan penurunan. Terkait guyuran hujan yang sempat turun dalam beberapa hari terakhir, Agus juga mengungkapkan bahwa hal tersebut sesuai dengan perkiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Namun ini ya Tomo Pradua ya juga menegaskan bahwa fenomena tersebut belum menandakan masuknya musim hujan secara merata. Dan prakirawan BMKG Pangkal Pinang, yakni Bapak Slamet Supriyadi juga menjelaskan bahwa Tomo Pradua bahwa kualitas udara wilayah Bangka Belitung masih relatif aman. Memang beberapa hari terpantau ada kabut asap di beberapa wilayah Bangka Belitung, akan tetapi dari segi kesehatan masih relatif aman. Dan pastinya Tomo Pradua ya tetap dari BMKG juga menghimbau bahwa masyarakat tetap untuk menggunakan masker apabila akan melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah penyakit ispa itu tadi, teman Pradua. Dan itu tadi ya teman Pradua ya, informasi seputar kabut asap Palembang yang tidak sampai ke Babel. Jadi buat teman Pradua gak usah takut teman Pradua untuk kemana-mana ya. Kamu tetap bisa kemana-mana teman Pradua ya, asalkan itu tadi ya, tetap harus menggunakan masker kemanapun kamu pergi, terutama kalau kamu lagi ada kegiatan outdoor di luar ruangan. Dan teman Pradua jika masih ada informasi lainnya di pagi hari ini untuk membersamai pagi hari kamu, jadi jangan kemana-mana, aku bakal puterin lagu-lagu pilihan buat nemenin pagi hari kamu. This is Jessie Lucy. Hahaha.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kiri.
1: Teman terbaik kamu.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita.
1: Teman terbaik kamu.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih bareng sama Jessica juga di ruang dengar kamu ya pagi hari ini. Gimana teman Pro 2, apa aktivitas kamu di pagi hari ini teman Pro 2? Udahkah kamu bebersih? Atau mungkin kamu masih lagi cari sarapan ya teman Pro 2, atau lagi masak sarapan kamu? Ini pagi-pagi emang enaknya sarapan ya teman Pro 2 ya. Dan pantauan cuaca ini juga perlu banget kamu cek ya sebelum kamu berpergian juga nih teman Pro 2. Kalau di Kabupaten Bangka nih teman Pro 2 ya, ini diperkirakan ya melalui laman bmkg.go.id, ini Kabupaten Bangka akan mengalami udara kabur. Dan posisi dari cuacanya teman Pro 2 ini bersuhu 26-34 derajat Celcius. Lalu di Kabupaten Belitung teman Pro 2 akan terjadi hujan ringan dengan suhu udara di 24-35 derajat Celcius. Lalu Kabupaten Bangka Selatan ini udara kabur juga dengan suhu udara di 25-35 derajat Celcius. Dan Kabupaten Bangka Tengah udara kabur dengan suhu yang sama juga teman Pro 2 ya, 25-35 derajat Celcius. Lalu untuk rekan-rekan nanti ya teman Pro 2 ya, atau mungkin teman-teman Pro 2 yang berada di Kabupaten Bangka Barat, harus berhati-hati karena perkiraan cuacanya nih teman Pro 2 ya, kamu akan mengalami hujan petir ya teman Pro 2 ya, teman-teman di Bangka Barat ya, Kabupaten Bangka Barat benar-benar harus waspada ya, karena nanti akan ada hujan petir dengan suhu 25-35 derajat Celcius. Lalu untuk Kabupaten Belitung Timur teman Pro 2 akan terjadi udara kabur. Lalu untuk suhu udara di 25-35 derajat Celcius. Lalu untuk Kota Pangkal Pinang udara kabur dengan suhu udara di 27-33 derajat Celcius. Jadi untuk teman Pro 2 kalau kamu mau bepergian, jangan lupa ya untuk cek dulu nih suhu, atau mungkin kira-kira nih bakal terjadi hujan atau enggak ya di sekitar daerah yang bakal kamu lewati ya teman Pro 2 ya. Dan khususnya untuk Kabupaten Bangka nih, mataharinya tadi sempat ada terus sekarang udah hilang lagi teman Pro 2 ya. Belum nampak lagi ya, ini ya masih agak gelap gitu ya teman Pro 2 ya. So buat kamu teman Pro 2, hati-hati di jalan juga buat yang lagi bepergian. Dan jangan lupa ya untuk menggunakan helm untuk teman-teman yang menggunakan motor untuk berkendara, dan juga buat teman-teman lainnya tetap ikutin rambu-rambu lalu lintas. Dan teman Pro 2, Jessica masih muterin lagu-lagu pilihan dulu ya untuk pagi hari ini. Ini ada Tiara Andini featuring Arsy Widianto, Cantik.

0: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
1: Oh no.
0: Emang sih kasur itu magnetnya kuat banget.

kafe atau jajan matcha, tapi berburu endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma soal diisi dompet, tapi juga

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi. Jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. Pomo nih.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pikir? Kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup. Makan sehat dan bergizi. Tidur cukup. Dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?
1: FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 Jessica masih nemenin kamu di sepada musik dan informasi part 2-nya hari ini. Dan ini juga sekaligus informasi terakhir ya teman Pro 2 ya, untuk sepada musik informasi hari ini teman Pro 2. So langsung aja teman Pro 2, ada informasi seputar film pendek Indonesia yang akan mendaftarkan diri teman Pro 2 berlaga di Academy Awards ke-99 atau ajang Piala Oscar 2027 untuk kategori Best Live Action Short Film. Keputusan ini diambil setelah film karya Amar Haikal ya teman Pro 2 ya, yakni film pendek Anak Macan atau My Plastic Mother ini sudah mengantongi kemenangan Flickr Fest Award for Best International Short Film dari Academy Qualifying ya Tomo Pradua di Flickr Fest International Short Film Festival ke-35 tahun ini di Sydney, Australia pada awal 2026. Dan perlu diketahui juga Tomo Pradua ya, The Flickr Fest Short Film Award merupakan salah satu dari sekian banyak festival film yang diakui oleh Academy Awards dan digelar dalam rentang periode kelayakan, yakni setahun sebelum masa pendaftaran ditutup pada September 2026. Kemenangan di festival film yang diakui oleh Academy Awards ini membuat film tersebut memenuhi kelayakan untuk mendaftarkan diri dan berkompetisi di ajang film tertinggi dunia tersebut. Lalu teman Pro 2 ya, Amar sekaligus juga sutradara dari film Anak Macan atau My Plastic Mother ini bertujuan untuk memperlihatkan konsekuensi dari budaya konsumerisme dalam bentuk gunung sampah raksasa yang longsor menimbun sejumlah pemakaman teman Pro 2. Namun dari film ini adalah ya teman Pro 2 ya, film ini adalah sebuah kisah tentang kerinduan, keinginan dan penemuan diri yang dimaknai melalui keinginan murni seorang anak untuk memiliki dan mengenali ibunya. Dan pastinya ya teman Pro 2 ya, setelah memenuhi syarat dan untuk mempertimbangkan diri maju di Oscar 2027 dan juga kesempatan juga ada ya teman Pro 2 untuk bertemu dengan banyak penonton sepanjang perjalanan festival film ini juga merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Amar dan juga timnya. Nah, sebelum mendaftarkan diri ya teman Pro 2 untuk mempertimbangkan dalam kategori Best Live Action Short Film Oscar 2027, film Anak Macan atau My Plastic Mother ini sudah tayang dan berkompetisi di berbagai festival film internasional yang diakui oleh The Academy, yakni The Flickr Fest tadi ya teman Pro 2 ya, dan ada juga Leeds International Film Festival di Inggris, terus ada Beirut International Short Film Festival atau Beirut Shorts di Lebanon, lalu ada Holly Shorts Film Festival di Amerika Serikat, lalu ada Atlanta Film Festival di Amerika Serikat juga, lalu ada Clermont Ferrand International Short Film Festival di Prancis, dan juga ada Singapore International Film Festival. Nah, dengan Anak Macan ya Tomo Pro 2 atau My Plastic Mother ini mendaftarkan diri ke Oscar 2027, sejauh ini sudah ada 2 film asal Indonesia yang berlaga di festival film tertinggi dunia tersebut. Sebelumnya ada 4 musim pertiwi atau Four Seasons in Java yang ditunjuk komite seleksi Oscar sebagai wakil Indonesia untuk berlaga di kompetisi Best International Feature Film Academy Awards ke-99. Lalu teman Pro 2 ya, memang kalau ngomongin tentang film ini juga salah satu film kebanggaan Indonesia yang benar-benar bisa banget untuk maju ke film Oscar teman Pro 2. Dan teman Pro 2, Jessica masih nemenin kamu di sepada pagi hari ini. Tenang aja, Jessica masih nemenin di jam 8 nanti kita akan beranjak ke segmen selanjutnya, yakni FYP of the Week. So teman Pro 2, stay tune di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Pernah dengar gak istilah double burden atau beban ganda? Inilah situasi saat seseorang, biasanya kaum ibu, harus bekerja seharian ngebantu ekonomi keluarga. Tapi, pas pulang ke rumah, seluruh urusan rumah masih ditumpuk penuh ke pundaknya sendirian. Padahal, rumah tangga itu ibarat tim sepak bola. Kalau bebannya dibagi rata, gak akan ada nih yang ngerasa kepayahan atau burnout. Pengaruh setamaan gender itu simpel. Saling bagi peran, saling ngebantu, biar sama-sama punya energi buat berkembang. Jadi, yuk kita mulai dari rumah kita sendiri. Bantu nyapu, jagain anak, atau bagi tugas dapur, itu bukan cuma sekedar ngebantu istri, tetapi juga bentuk kerjasama tim yang nyata. Satu rumah, satu tim, berkembang bareng-bareng.

105,5 FM Pro 2 dari Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bareng sama Jessica juga di ruang dengar kamu Jumat pagi ini. Dan gimana teman Pro 2 ya, aku udah nemenin kamu dari jam 5 tadi sampai jam 8 ini. Sekarang ya teman Pro 2 ya, tepat jam 8 lebih 9 waktu Indonesia Barat. Buat kamu teman Pro 2, kamu udah ngapain hari ini? Udah melakukan apa nih teman Pro 2? Semoga di hari ini kamu udah bergerak ya teman Pro 2 untuk memulai hari kamu ya. Jangan mager-mageran ya teman Pro 2 ya. Even memang mungkin cuacanya sedikit agak belum keluar sepenuhnya nih mataharinya ya teman Pro 2 ya. Masih malu-malu. Tapi kelihatannya udah ada sih ya cahaya-cahaya hari pagi ini teman Pro 2 ya. Ya maksudnya buat kamu teman Pro 2 tetap harus semangat ya di pagi hari ini. Apapun aktivitas kamu di pagi ini, ini pastinya aku udah nemenin kamu dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Masa iya masih belum semangat aja nih teman Pro 2. So langsung aja kita juga beranjak di jam 8 lebih 10 waktu Indonesia Barat. Kali ini kita masuk ke segmen selanjutnya, yakni FYP of the week atau info TikTok nih teman Pro 2. Kira-kira nih di TikTok kamu sama di TikTok aku sama gak ya FYP-nya nih teman Pro 2? Semoga sama ya, karena kalau aku sih ini kayaknya hampir semua warga negara Indonesia ya, aku ngomong ya teman Pro 2 ya, ini juga membahas hal yang sama ya, yakni tentang salah satu fenomena terbaru nih teman Pro 2 yang ada di Indonesia, yakni kemenangan Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026 nih teman Pro 2, yang pastinya ini juga sangat bisa dibilang sangat amat historical banget ya teman Pro 2 ya, karena kapan lagi Indonesia setelah puasa gelar berpuluh-puluh tahun ya teman Pro 2 ya, di kancah ASEAN akhirnya teman Pro 2 ya pecah telur juga di minggu ini ya teman Pro 2 ya, setelah menang melawan dengan Thailand ya teman Pro 2 ya di FIFA ASEAN Cup 2026. Nah pastinya teman Pro 2 ya, kalau ngomongin tentang prestasi ini sangat membanggakan ya teman Pro 2 ya, apalagi dari kancah dunia sepak bola Indonesia yang banyak banget fans ya, supporternya nih banyak banget ya, gak main-main ya teman Pro 2 ya, saking banyak ya fansnya nih teman Pro 2 timnas ya. Nah kemenangan ini terasa spesial banget karena Indonesia menjadi juara edisi pertama juga dari turnamen tersebut Pro 2, teman-teman Pro 2 ya, FIFA ASEAN Cup 2026. Nah timnas Indonesia memastikan gelar juara setelah mengalahkan Thailand di partai final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Oktober lalu. Dan buat yang belum tahu nih teman Pro 2, FIFA ASEAN Cup merupakan turnamen sepak bola antar negara Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh FIFA secara resmi. Nah, di edisi perdana ini Indonesia tampil sebagai tuan rumah dan berhasil menutup perjalanan turnamen dengan mengangkat trofi juara. Benar-benar merinding ya teman Pro 2 ya. Kalau lihat tayangannya di TV teman Pro 2, aduh rasanya gitu ya. Karena Jessica juga suka ngikutin bola juga nih teman Pro 2, gimana? Apakah kamu juga merasakan hal yang sama denganku teman Pro 2? Dan perjalanan Garuda memang menuju gelar juara ini juga menyajikan banyak cerita menarik, salah satunya saat Indonesia menghadapi Singapura di fase grup dan timnas berhasil meraih kemenangan 2 gol tanpa balas melalui gol dari Ragnar Oratmangun dan Ole Romeni. Namun salah satu pertandingan yang paling mencuri perhatian adalah ketika Indonesia menghadapi Bangladesh dan membuat skor sangat telak teman Pro 2, yakni 9-2 ya. Ini memang skor yang fantastis banget ya bagi kemenangan tim Garuda di kancah FIFA ASEAN Cup 2026. Nah teman Pro 2, kemenangan ini juga memang bukan sekedar soal menambah koleksi trofi, tapi ini juga menjadi momen yang menunjukkan bahwa perjuangan, kekompakan dan semangat para pemain untuk membawa nama Indonesia di puncak sepak bola Asia Tenggara. Dan pastinya keberhasilan ini juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi para pendukung timnas di seluruh Indonesia. Tetap di FYP of the week teman Pro 2, karena setelah ini kita masih membahas tentang topik kita di pagi hari ini ya, yakni tentang
Serba-serbi kemenangan timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026 yang memang masih belum selesai di FOP. Aku teman Pro 2 masih aja membahas tentang itu. Sobat teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini, teman Pro 2?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.

0: Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.
1: Terbaik kamu. Pro 2 FM.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 ya, balik lagi ya bareng sama Jessica. Tadi kita membahas topik kita di pagi hari ini, teman Pro 2, yakni tentang FYP of the Week, kemenangan Indonesia di FIFA Asian Cup 2026. Lalu teman Pro 2, kita beranjak ya untuk membahas finalnya nih, yang pastinya ini penuh drama banget, teman Pro 2, sampai adu penalti ya teman Pro 2 ya. Benar-benar bikin jantungan gitu ya teman Pro 2 ya, deg-degannya banget gitu. Nah, kalau bicara soal kemenangan Indonesia di FIFA Asian Cup 2026, memang rasanya kurang banget kalau kita nggak membahas pertandingan finalnya itu, teman Pro 2. Even nih, kita akan membayangkan kembali ya, rewind betapa menegangkannya laga final ya dari FIFA Asian Cup 2026. Bayangin aja Indonesia berhadapan dengan Thailand yang merupakan salah satu rival kuat di Asia Tenggara, teman Pro 2 ya. Dan pertandingan ini berlangsung sangat ketat, teman Pro 2 ya. Dan kedua tim sama-sama menunjukkan keinginan kuat untuk membawa pulang trofi dari FIFA Asian Cup 2026. Akhirnya Indonesia membuka keunggulan melalui Dean James pada menit ke-86 ya, setelah diganti juga teman Pro 2 ya. Lalu Thailand juga berhasil menyamakan kedudukan lewat Ikhlas Sanron hanya 3 menit kemudian. Jadi benar-benar langsung gol balasan gitu ya teman Pro 2. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal berakhir, sehingga pertandingan harus dijadwal dilanjutkan kembali ke babak tambahan. Nah, ketegangan belum selesai teman Pro 2 ya. Thailand kembali unggul melalui Piradol Chamrasami pada menit ke-111 ketika kemenangan Thailand seolah sudah di depan mata. Elkan Bagot, teman Pro 2 ya, muncul sebagai penyelamat pahlawan ya. Lewat gol penyama kedudukan pada menit ke-116, hanya berselang 5 menit ya teman Pro 2 ya. Akhirnya skor berubah menjadi 2-2 nih. Jadi makin semangat nih teman Pro 2 ya. Lalu kedua tim akhirnya harus menentukan juara melalui adu penalti. Nah, disinilah mental dan juga ketenangan para pemain benar-benar diuji, teman Pro 2 ya. Akhirnya Timnas Indonesia berhasil memenangkan adu penalti dengan skor 4-2 dan memastikan gelar juara FIFA Asian Cup 2026. Coba bayangkan gimana suasana di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada saat penalti terakhir dan memastikan kemenangan Indonesia, teman Pro 2 ya. Ketegangan yang sejak awal menyelimuti pertandingan akhirnya berubah menjadi kegembiraan dan kebanggaan yang luar biasa, teman Pro 2 ya. Menariknya lagi, kemenangan ini juga menjadi momen penting bagi Indonesia dalam menghadapi sejarah pertemuan dengan Thailand. Sebelumnya Indonesia pernah mengalami kekalahan dari Thailand melalui adu penalti di sejumlah pertandingan penting. Kali ini Garuda berhasil menuliskan akhir cerita yang berbeda, teman Pro 2 ya. Akhirnya happy ending gitu. Nah, dari pertandingan ini kita bisa lihat bahwa sepak bola bukan cuma soal siapa yang lebih dulu mencetak gol. Ada konsentrasi, ada kerjasama, ada strategi, dan ada mental yang dibutuhkan untuk tetap berjuang ketika keadaan tidak berjalan sesuai harapan. Indonesia sempat kehilangan keunggulan ya teman Pro 2 ya, kemudian tertinggal, tetapi para pemain tetap berusaha sampai pertandingan benar-benar selesai. Itulah yang membuat kemenangan ini terasa begitu istimewa teman Pro 2 ya. Nah, menurut kalian sendiri momen mana yang paling menegangkan nih teman Pro 2? Gol Dean James atau gol penyama kedudukan Elkan Bagot, atau ketika Indonesia akhirnya memastikan kemenangan lewat adu penalti nih teman Pro 2? Nah, kalau aku sendiri teman Pro 2, aku benar-benar yang paling menurut aku sangat membuat aku jantungan adalah ketika adu penalti, ketika Shane Patinama teman Pro 2 ya, ini melancarkan golnya dan alhamdulillah masuk golnya teman Pro 2 ya. Lalu di putaran terakhir, kalau Thailand itu gagal ya teman Pro 2 ya, pada tendangan terakhir itu gagal dalam penaltinya teman Pro 2 ya, berarti Indonesia akan menang. Nah, itu juga menjadi momen menegangkan menurut aku. Karena apa? Karena Emil Audero ini benar-benar membuat aku deg-degan banget. Apakah bisa ini menjadi penyelamat juga bagi timnas Indonesia? Ternyata terjawab sudah bisa, teman Pro 2. Nah, apapun pilihan kalian, final ini memang jelas menjadi salah satu cerita sepak bola Indonesia yang layak dikenal dan juga dikenang ya, teman Pro 2 ya.
Dan apapun itu teman berdua ya, Indonesia telah pertandingannya benar-benar selesai teman berdua ya. Even nih Indonesia pernah sempat kehilangan keunggulan gitu ya. Tapi ya akhirnya hasilnya begitu istimewa ya teman berdua ya. Apapun pilihan kalian juga, final ini jelas menjadi salah satu cerita sepak bola yang benar-benar bisa membuat aku sendiri atau mungkin masyarakat Indonesia benar-benar bangkit kembali nih semangatnya untuk menonton gitu ya, dan juga mendukung timnas Indonesia pastinya. Dan teman berdua tenang aja, Jessica masih nemenin kamu di 105,5 FM pagi hari ini teman berdua di hari Jumatnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Berdua RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
1: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, 1 klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman,
2: teman terbaik kamu.
3: One, two, three. I can touch it through.

0: so I fly you from Korea to Kentucky. And you ain't gotta guarantee me nothing. I just wanna see if I get lucky. I just wanna meet you in the physical and see if you would touch me.
1: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Terbaik.

Alright teman Pro 2, balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sukailia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, pagi ini ya, di hari Jumat pastinya teman Pro 2, matahari udah mulai kelihatan lagi nih teman Pro 2 setelah tadi malu-malu ya. Kali ini masih bareng sama Jessica, kita bahas di Jumat pagi ini biar kamu makin semangat teman Pro 2 di FYP of the Week. Kita bahas tentang kemenangan dari Timnas Indonesia ya teman Pro 2, yang juga merupakan salah satu informasi yang lagi happening banget ya teman Pro 2 ya di FYP aku dan juga mungkin teman-teman Pro 2 lainnya nih yang ngikutin gitu ya teman Pro 2 ya. So, kita masih membahas topik ini teman Pro 2 ya, setelah kita tadi membahas tentang perjalanan menuju final dan juga drama adu penaltinya teman Pro 2 ya. Sekarang kita melihat hal lain ya, membuat kemenangan ini begitu berarti teman Pro 2. Pertama, kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah karena Indonesia berhasil menjadi juara pada edisi perdana dari FIFA Asian Cup 2026. Artinya nama Indonesia tercatat sebagai negara pertama yang mengangkat trofi dalam kompetisi tersebut teman Pro 2. Lalu yang kedua adalah keberhasilan ini memperlihatkan bahwa kemenangan besar membutuhkan kontribusi seluruh tim. Ada pemain yang mencetak gol, ada pemain yang membantu membangun serangan dan juga pemain yang bertahan. Hingga mereka yang berjuang menjaga konsentrasi dalam situasi penuh tekanan teman Pro 2. Nah, nama-nama seperti Ole Romeni, Dean James, Elkan Bagot, Ragnar Oratmangun, dan Mitchell Baker ini menjadi bagian dari cerita menarik ya dari perjalanan Indonesia di turnamen ini teman Pro 2. Dan pastinya ya teman Pro 2 yang ketiga adalah kemenangan Timnas ini juga menghadirkan momen kebersamaan bagi para pendukungnya ya, para supporter yang rela ya teman Pro 2 ya, nonton langsung di stadion utama GBK ya teman Pro 2 ya, atau mungkin juga nonton lewat live streaming juga ya teman Pro 2 ya, secara online itu juga terasa banget bagaimana kecintaannya terhadap Timnas Indonesia yang menjadikan sepak bola menjadi salah satu hal yang bisa menyatukan orang-orang dengan latar berbeda dalam satu dukungan yang sama dengan merah putih teman Pro 2. Tentu aja satu gelar juara bukan berarti perjalanan sepak bola Indonesia ini sudah selesai. Justru ini juga menjadi pencapaian yang bisa menjadi motivasi gitu ya teman Pro 2 ya, untuk terus berkembang, terus juga memperbaiki dari kualitas permainan, juga membangun ke pembinaan gitu ya teman Pro 2 ya, terutama untuk para pemain muda Indonesia, serta menjaga konsistensi di kompetisi berikutnya teman Pro 2. Setahu aku kompetisi berikutnya bakal ada Piala Asia ya teman Pro 2 ya. Ini juga salah satu momen yang menegangkan juga teman Pro 2, bagaimana ya Timnas Indonesia nantinya di Piala Asia nanti teman Pro 2. Tenang aja masih 2027 ya, itu ya di Januari kalau gak salah ya teman Pro 2. Tapi gembar-gembarnya udah mulai nih dari sekarang ya. Buat teman Pro 2 yang suka sepak bola, ada satu hal yang bisa kita ambil ya dari perjuangan Garuda ya. Ketika menghadapi tantangan, jangan buru-buru menyerah hanya karena keadaan berubah menjadi sulit, tetapi fokus dan saling mendukung serta terus berusaha sampai kesempatan terakhir akhir ya teman Pro 2 ya. Karena terkadang hasil terbaik ini datang setelah kita melewati perjalanan yang gak mudah gitu ya. Nah sekarang giliran teman Pro 2 ya, kamu ikut meramaikan euforia ya kemenangan dari Timnas Indonesia nih teman Pro 2 ya. Kalau kalian diminta meminta satu pemain Timnas yang paling berkesan selama FIFA Asian Cup 2026 ya, kira-kira kamu milih siapa teman Pro 2? Apakah Mitchell Baker dengan 5 golnya saat melawan Bangladesh, atau Dean James yang membuka skor di final, atau Elkan Bagot ya teman Pro 2 yang menyamakan kedudukan di babak tambahan, atau justru pemain lain nih kayak aku tadi nih, Shane Patinama ya teman Pro 2 ya, yang punya kontribusi penting juga ketika adu penalti, serta Emil Audiro nih teman Pro 2. Boleh banget teman Pro 2 kasih juga pendapat kalian ya ke WhatsApp kita juga boleh ya teman Pro 2, sambil kita nunggu nanti FYP of the Week kelar ya teman Pro 2, 4 menit lagi. Itulah tadi serba-serbi kemenangan dari Timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026 dalam FYP of the Week hari ini edisi Jumat 9 Oktober 2026. So teman Pro 2 tenang aja, setelah ini kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di jam 9 sampai jam 10. Kita akan di segmen pada prioritas nasional lingkungan hidup. Kira-kira kita bakal bahas apa teman Pro 2? Tenang aja, stay tune aja di Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: pada prioritas nasional.
1: 105,5 FM Pro 2 dari Sungai Dia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kali ini di pada prioritas nasional ya, udah ya. Dan tepat di jam 9 lebih 8 waktu Indonesia Barat, kita bakal membahas tentang global warming nih teman Pro 2 di pada prioritas nasional lingkungan hidup ya. Pagi hari ini teman Pro 2 di hari Jumatnya, gimana kamu udah sarapan belum nih teman Pro 2? Jangan lupa sarapan ya, mungkin buat kamu yang punya asam lambung. Jangan sampai lupa teman Pro 2 ya, buat sarapan untuk mengisi perut kamu ya teman Pro 2 ya. Terus abis itu teman Pro 2 ya, kita masih membahas, mengawali pembahasan kita juga di global warming kali ini teman Pro 2 ya, pembahasan kita di pagi hari ini yang pastinya ini juga relate dengan informasi yang tadi sempat aku bacain teman Pro 2 ya, ketika es yang ada di Arktik ya teman Pro 2 ya, es laut yang ada di Arktik kembali menyusut nih teman Pro 2, bahkan ini juga mencatatkan titik minimum di tengah pemanasan global yang ada ya teman Pro 2 ya. Makanya kita bakal bahas dari global warming ya teman Pro 2, atau pemanasan global itu sendiri. Nah teman Pro 2, global warming artinya memang pemanasan global, yaitu tentang fenomena ya kenaikan suhu rata-rata di permukaan bumi, lautan dan juga atmosfer. Nah secara bertahap nih teman Pro 2 ya, dalam jangka yang panjang. Kondisi ini juga terutama disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia. Fenomena ini juga menjadi isu krusial ya teman Pro 2 yang berdampak luas bagi kehidupan di bumi. Dah makanya nih teman Pro 2 ya, kita perlu banget untuk memahami ya sebagai warga negara bumi. Sebagai warga ya teman Pro 2 ya, atau manusia yang hidup di bumi juga nih teman Pro 2, kita benar-benar harus menjaga bumi kita ya teman Pro 2, terutama dalam isu dari global warming ini sendiri. Nah, teman Pro 2 ya, kalau ngomongin tentang penyebab dari terjadinya global warming, ini banyak banget teman Pro 2. Gak hanya satu dua, tapi banyak banget. Kalau tadi udah sempat aku bahas ya teman Pro 2 ya, beberapa penyebabnya, yakni efek rumah kaca yang menebal teman Pro 2. Ini adalah kontributor ya terbesarnya ya teman Pro 2, karena gas-gas tertentu di atmosfer seperti karbon dioksida atau CO2 dan metana CH4 serta di nitrogen oksida atau N2O ini memiliki kemampuan untuk merangkap ya teman Pro 2, memerangkap panas matahari yang dipantulkan kembali dari bumi. Makanya gas-gas ini bekerja seperti dinding kaca pada rumah kaca ya teman Pro 2 ya, yang memungkinkan cahaya matahari masuk tetapi menahan panasnya di dalam. Nah, peningkatan konsentrasi gas-gas ini juga membuat selimut atmosfer ini semakin tebal ya teman Pro 2, memerangkap ya lebih banyak gas seperti itu. Lalu yang kedua adalah aktivitas pembakaran bahan bakar fosil teman Pro 2, yang seperti kita lakukan sehari-hari juga, yakni teman Pro 2 ya, kalau ngomongin tentang pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, gas alam adalah kontributor terbesar emisi CO2. Bahan bakar ini digunakan secara masif untuk transportasi, pembangkit listrik dan juga berbagai proses industri. Nah, setiap kali kendaraan melaju atau listrik menyala, sebagian besar menghasilkan emisi gas rumah kaca itu juga teman Pro 2. Lalu yang ketiga adalah deforestasi dan juga perubahan tata guna lahan. Penebangan hutan secara besar-besaran ya teman Pro 2 ya, yang mengurangi jumlah penyerap karbon dioksida alami ya, yakni pohon dan juga tumbuhan nih teman Pro 2, dari atmosfer melalui fotosintesis, ini juga sangat mempengaruhi teman Pro 2. Ketika hutan ditebang atau dibakar seperti sekarang teman Pro 2, fenomenanya ini karbon yang disimpan di dalamnya dilepas kembali ke atmosfer dan menambah konsentrasi gas rumah kaca. Perubahan lahan menjadi area pertanian atau pemukiman juga berkontribusi nih pada masalah ini teman Pro 2 ya, ini serem banget ya. Lalu yang ketiga yang keempat teman Pro 2 ya, maaf, adalah kegiatan pertanian dan peternakan. Ternyata teman Pro 2 ya, sektor pertanian juga berperan dalam emisi gas rumah kaca. Penggunaan pupuk nitrogen menghasilkan dinitrogen oksida yang pastinya ini juga berpengaruh ya terhadap global warming. Sementara ternak terutama sapi ini menghasilkan gas metana melalui proses pencernaan mereka nih teman Pro 2. Metana adalah gas rumah kaca yang jauh lebih kuat dalam memperangkap panas dibandingkan oleh CO2. Meskipun konsentrasinya ya teman Pro 2 di atmosfer ini lebih rendah. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah limbah industri dan rumah tangga. Berbagai proses industri ini melepaskan gas-gas berbahaya lainnya ke atmosfer, teman pro 2. Selain itu, limbah padat di tempat pembuangan akhir atau TPA yang membusuk secara anaerobik juga menghasilkan gas metana. Pengelolaan limbah yang kurang baik ini turut memperparah ya teman pro 2 dari kondisi seperti ini. Makanya kalau ngomongin tentang global warming ya teman pro 2 ini banyak banget penyebab utamanya ya tadi yang udah aku sebutin, yang pastinya ini juga berkaitan ya dengan kehidupan sehari-harinya kita teman pro 2. Pastinya ini juga jadi membuat kita gitu ya jadi bingung gitu ya bagaimana untuk mengakalinya ya teman pro 2 ya. Tapi balik lagi teman pro 2 ya, sementara kalau kita mulai mengurangi ini teman pro 2 ya dari penyebab-penyebab dari global warming, pastinya ya gak hanya satu orang tapi banyak orang yang melakukan, ini pastinya juga akan berdampak baik nih bagi bumi kita. Makanya teman pro 2 kita benar-benar harus paham dulu ya bagaimana global warming itu sendiri, baru kita bisa menerapkan bagaimana cara untuk mengurangi dari proses global warming tersebut. So teman pro 2, Jessica masih nemenin kamu di 105,5 FM, jadi jangan kemana-mana, stay tune di pro 2 RRI Sungai, lihat teman terbaik kamu.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kamu...

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya lah mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.

0: Radio Teman Pradua masih di 105,5 FM Pradua RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan Teman Pradua ya, kita masih membahas tentang sepada prioritas nasional di jam 9 lebih 31 waktu Indonesia Barat pagi ini, Teman Pradua di hari Jumat. So, Teman Pradua masih membahas tentang global warming juga, Teman Pradua ya, bagaimana sih kita untuk mencegah dan juga mitigasi dari global warming itu sendiri, Teman Pradua. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakuin, Teman Pradua ya, yang mungkin ini bisa berawal dari kita sendiri, kolektif dari individu dan juga komunitas, pemerintah serta industri, Teman Pradua. So, yang pertama, Teman Pradua, langkah yang bisa kamu coba lakukan adalah mengurangi emisi gas rumah kaca, Teman Pradua, dengan cara transisi menuju sumber energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin adalah kunci nih, Teman Pradua. Mengurangi ketergantungan kepada bahan bakar fosil untuk membangkit listrik dan juga transportasi akan sangat membantu juga. Efisiensi energi di rumah dan industri juga harus ditingkatkan untuk mengurangi konsumsi dari energi itu sendiri, Teman Pradua. Lalu yang kedua adalah penghijauan dan reboisasi ya, Teman Pradua ya. Kita perlu banget untuk menanam lebih banyak pohon dan melakukan reboisasi di area yang gundul yang dapat membantu menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Melindungi hutan yang ada dia juga ini krusial banget, Teman Pradua, untuk menjaga paru-paru dunia agar tetap hidup ya, Teman Pradua ya. Lalu selanjutnya adalah menerapkan gaya hidup berkelanjutan. Industri dapat berkontribusi dengan mengurangi konsumsi energi, menggunakan transportasi publik atau sepeda ya, Teman Pradua, serta mendaur ulang sampah dan mengurangi konsumsi daging merah nih, Teman Pradua. Pilihan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan ini dapat memberikan dampak kumulatif yang signifikan. Lanjut, Teman Pradua, ada pengembangan teknologi ramah lingkungan juga ya. Investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi teknologi penangkapan karbon, kendaraan listrik serta inovasi dalam energi terbarukan juga sangat diperlukan, Teman Pradua, karena teknologi ini dapat membantu mengurangi jejak karbon secara drastis. Lalu yang terakhir adalah edukasi dan kesadaran publik, Teman Pradua ya, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang global warming, terus juga penyebab dan juga dampak dapat mendorong partisipasi aktif dalam upaya pencegahan. Nah, makanya Teman Pradua, kalau aku udah share ini, mungkin kamu juga bisa nih bantu buat share informasi global warming ini ke teman-teman kamu atau mungkin ke lingkungan sekitar kamu ya, Teman Pradua ya. Pastinya edukasi ini sangat penting untuk keberlanjutan yang harus digalakkan sejak dini, Teman Pradua. Seperti itu. Nah, memang ya Teman Pradua ya, ini juga sangat berdampak banget ya global warming ini bagi kehidupan kita. Salah satunya juga adanya perubahan iklim ekstrim ya, yang mungkin ini juga mulai kita rasakan, Teman Pradua, musim yang tidak menentu yang juga bisa mempersulit sektor pertanian dan juga meningkatkan risiko gagal panen, terus juga ya Teman Pradua ya, termasuk kekeringan yang panjang seperti di Bangka saat ini ya, Teman Pradua ya, yang udah mulai kekeringan, yang bahkan orang-orang juga udah mulai sulit mendapatkan akses air bersih, Teman Pradua ya, atau juga bencana banjir yang menimpa banyak rekan-rekan saudara kita juga, Teman Pradua, di belahan daerah lain, dan juga tanah longsor serta gelombang panas yang mematikan, Teman Pradua ya. Ya memang ini juga merupakan dampak dari global warming itu sendiri. Lalu kenaikan permukaan air laut yang mulai terasa juga, Teman Pradua, di Jakarta sudah mulai semakin naik permukaan air laut ya, Teman Pradua. Lalu juga es di kutub dan gletser di pegunungan mencair dengan cepat akibat peningkatan suhu, termasuk juga di puncak Jayawijaya, Teman Pradua, yang semakin dikit nih es abadi yang ada di sana. Es abadi pun sudah mulai menghilang, Teman Pradua ya, di puncak Jayawijaya. Nah, air lelehan ini juga mengalir ke lautan ya, Teman Pradua, yang menyebabkan naiknya permukaan air laut. Lalu dengan kenaikan ini juga mengancam wilayah pesisir di seluruh dunia, menyebabkan erosi pantai, intrusi air asin ke lahan pertanian, dan meningkatkan resiko banjir rob di kota-kota pesisir. Makanya juga Teman Pradua ya, di Nepal juga sempat mendapat bencana banjir rob ya, Teman Pradua, yang sangat dahsyat ya, Teman Pradua. Ini juga merupakan salah satu akibat dari es yang di kutub ya, atau es yang ada di pegunungan Himalaya itu ya teman Pradua, yang mencair. Nah seperti itu teman Pradua. Lalu ancaman keanekaragaman hayati juga ikut ya teman Pradua ya di sini ya. Habitat alami dari banyak spesies terganggu atau bahkan juga hancur akibat perubahan iklim, peningkatan suhu lautan yang menyebabkan pemutihan terumbu karang yang merupakan rumah bagi banyak biota laut, serta siklus hidup dan pola migrasi spesies juga berubah, yang membuat banyak dari mereka terancam punah karena tidak dapat beradaptasi dengan cepat. Lalu teman Pradua, selain itu juga ada peningkatan intensitas bencana alam. Patut ya teman Pradua kita lihat juga akhir-akhir ini bencana alam di mana-mana teman Pradua, nggak hanya di Indonesia tapi di seluruh belahan di dunia teman Pradua ya, ini juga mengalami bencana alam. Yang salah satu penyumbangnya ya teman Pradua ya adalah global warming dan intensitas bencana alam yang memang meningkat gitu ya teman Pradua ya, dari tahun ke tahun. Peningkatan suhu ini juga memicu kekeringan, terus juga meningkatkan resiko skala kebakaran hutan teman Pradua yang terjadi saat ini di Indonesia, serta badai dan topan yang cenderung menjadi lebih kuat dan merusak karena energi yang lebih besar dari lautan yang lebih hangat. Selanjutnya teman Pradua, ini juga sangat berdampak bagi kesehatan manusia ya, karena perubahan iklim ini dapat memperburuk masalah kesehatan, dan gelombang panas ekstrim dapat menyebabkan dehidrasi, heart stroke dan juga bahkan kematian teman Pradua. Lalu perubahan pola hujan dan suhu juga dapat memperluas jangkauan penyakit yang dibawa oleh vektor seperti nyamuk, misalnya aja kayak demam berdarah dan juga malaria, serta mempengaruhi ketersediaan air bersih dan ketahanan pangan seperti itu teman Pradua. Yang pastinya ini sama-sama tidak ingin kita rasakan nih teman Pradua ya, untuk jangka panjangnya dampak ini ya teman Pradua ya, makanya perlu banget upaya-upaya pencegahan dan mitigasi dari global warming yang tadi juga udah aku bahas teman Pradua. Jangan kemana-mana, Jessica masih nemenin kamu di 105,5 FM Soul teman Pradua. This is NPD, sempurnanya aku.
1: Gitu banget sih, pakai ditanya, rugi.

0: Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahniung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita berada di penghujung ya dari segmen Sepada Prioritas Nasional. Ini udah jam 9.51 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, kita bahas kesimpulannya aja ya dari pembahasan pagi hari ini, yakni tentang global warming nih teman Pro 2. Singkatnya aja nih, global warming adalah peningkatan suhu bumi akibat aktivitas manusia yang melepaskan gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim dan ancaman serius bagi lingkungan dan manusia. Dampak global warming sangat luas, mulai dari perubahan iklim ekstrim hingga ancaman kesehatan manusia. Even nih, Tomo Pradua, global warming bukan kondisi medis, tapi dampaknya ini secara langsung dapat mempengaruhi kesehatan. Peningkatan gelombang panas, masalah pernapasan hingga akibat polusi udara, dan penyebaran penyakit yang ditularkan oleh vektor adalah beberapa faktornya ya, Tomo Pradua, salah satu contohnya. Oleh karena itu, Tomo Pradua menjaga lingkungan dan melakukan upaya mitigasi global warming adalah bagian yang penting juga nih ya, mulai kita giatkan dan menjaga kesehatan kita juga. Teman Pro 2. So itu tadi Teman Pro 2 pembahasan kita di pagi hari ini tentang Sepada Prioritas Nasional Lingkungan Hidup Global Warming di pagi hari ini. Dan buat Teman Pro 2 ya, itu tadi kita perlu banget untuk menjaga lingkungan kita juga Teman Pro 2 ya. Bagaimana cara kita untuk mengatasi ya mitigasi dari global warming juga udah aku bahas Teman Pro 2, mulai kita giatkan juga, apalagi kita nih generasi muda gitu ya Teman Pro 2 ya. Dan Jessica mau pamit nih dari ruang dengar kamu Teman Pro 2 ya, karena bentar lagi udah ada Happy yang akan nemenin kamu di santai siang ya, kali ini di Pro 2 Hits List Request Indonesia, yang pastinya Happy bakal nemenin kamu selama dari jam 10 sampai jam 3 sore ya Teman Pro 2 ya. Jessica pamit dari ruang dengar kamu Teman Pro 2 ya, selamat beraktivitas ya Teman Pro 2 untuk kamu semuanya, dan juga pastinya tetap menjaga kesehatan dan juga jaga kesehatan kamu juga ya Teman Pro 2 ya. Jangan lupa buat pakai masker kalau kamu keluar rumah ya Teman Pro 2 ya, karena kelihatannya masih ada sedikit ya kabut asap ya Teman Pro 2 ya di daerah Sungai Liat. So Teman Pro 2, stay tune ya di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: selesai tumbler kamu yang baru itu yang harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran.
0: Makasih banyak ya, Rai.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2.

0: Pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat. Kamu 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro2, selamat pagi menjelang siang. Kali ini bersama aku Happy di edisi santai siang ya teman Pro2, dari pukul 10.00 sampai dengan pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya Happy akan menemani kalian dengan berbagai informasi dan juga sajian musiknya seperti biasa ya teman Pro2. Dan nanti akan Happy hadirkan di udara buat kamu lagu-lagu untuk menemani siang hingga pagi ke siangnya ya nomor 2. Oke nomor 2, gimana kabarnya hari ini? Aku harap kabarnya baik-baik aja dan selalu dipenuhi kebahagiaan di hari Jumat yang berkah ini ya nomor 2. Dan terpantau cuaca di seputaran jalan Lumayani, jalur 2 Sungai Liat, cerdung alias cerah mendung ya nomor 2. Oke, sekarang kita masuk ke segmen Pro2 Hitlist Request Indonesia. Jadi buat teman Pro2 yang mau request, langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055 atau ke Instagram kita di @rriprodosengelir. Atau juga teman Pro2, kita lagi live streaming TikTok ya di @rriprodosengelir juga nih teman Pro2. Oke, untuk itu, untuk mengawali segmen Pro2 Hitlist Request Indonesia, akan saya putarkan satu lagu buat kalian ya, dari Selena Grace, Sumpah Mati.
1: Sampai siang Pro2 Sungai Liat.
0: Request Indonesia. Request Indonesia.

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas. Thank you.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: pizza?
1: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
2: Senantiasa mengikuti MMM Pro 2 dari Sungai Teman Terbaik Kamu. Agen Pro 2 masih bersama Happy di sini di Pro 2 Hitlist Request Indonesia. Dan sudah ada beberapa teman Pro 2 yang sudah request ya via live TikToknya nih teman Pro 2 yang nggak bisa disebutkan namanya satu-satu karena emang udah banyak banget dan udah tenggelam nama-namanya ya. Jadi buat teman Pro 2 yang mau request, stay tune nih di live TikTok RRI Pro 2 Sungai Lia. Dan akan Happy hadirkan buat kalian selain ini lagu.

Oke, nomor 2 barusan kita mendengarkan lagu Simpan Dulu Rindumu dari Lyodra. Ngomongin soal Lyodra nih, nomor 2 ada berita buat kamu, yaitu 3 fase gelombang asmara dari Lyodra di album Terkunci di Kamu. Siapa nih yang udah gak sabar dengerin karya terbaru dari Lyodra? Penyanyi jebolan Indonesia Idol ini akhirnya merilis album terbarunya yang bertajuk Terkunci di Kamu. Dan nomor 2 usul punya usul nih, judul album ini ternyata diambil dari potongan lirik lagu miliknya sendiri yang berjudul Harapan Semu. Uniknya nih, nomor 2 makna di balik album ini menyajikan dinamika emosi yang relatable banget buat anak muda zaman sekarang. Lyodra menjelaskan bahwa album terbarunya merangkum perjalanan emosional seseorang lewat 3 fase kehidupan cinta nih, Tempro 2. Tapi gak berhenti di galau-galauan aja ya, Tempro 2. Lyodra juga menjelaskan bahwa cerita berlanjut ke proses penyembuhan diri hingga akhirnya siap membuka hati kembali. Luar biasa. Oke, kita lanjutkan kembali Tempro 2 requestan kalian tadi, dan kita lanjutkan dengan Hindia, Cincin.

105,5 FM Pro 2 dari sini ya teman terbaik kamu. Kita Pro 2 masih di Pro 2 Waitlist Request Indonesia. Dan Hebi akan bacain requestan via WhatsApp terlebih dahulu ya teman Pro 2. Ada dari Kelara seperti biasa, mendengar setia kita ya, mau izin request lagu dari Kak Sami Simorangkir, Kesedihanku. Waduh, lagu ini udah lawas banget ya, tapi bakal kita puterin gak apa-apa. Dan selanjutnya ada dari siapa ini? Halo, selamat siang, ini Mas Teo dari Magelang. Halo Mas Teo, lagi ngapain? Lagi nyantai ya? Atau lagi WFH aja nih? Mau request lagu Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara. Oke, Tom Pro 2. Sudah ada dua requestan pertama, bukan pertama ya, di pertengahan Pro 2 Hitlist Request ini. Untuk teman-teman Pro 2 yang mau request, langsung aja ke WhatsApp kita di 081277221055 atau ke Instagram kita di @rariprodua_sungailiat atau sekarang di live streaming TikTok kita di @rariprodua_sungailiat juga. Untuk itu saya hadirkan dulu buat kalian lagu pertama, yaitu Sami Simorangkir ya, yang berjudul Kesedihan.

Di nomor 2 sekarang sudah menunjukkan pukul 10.55 waktu Indonesia Barat, yang mana sebentar lagi kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di Pro 2 Hitlist Request Mancanegara. Dan masih bersama Happy Tom Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, ada di sini lihat teman terbaik kamu.

Request Manca Negara. Maybe I cannot focus. Mention where the cousin might start. Request Manca Negara. 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 masih bersama EP di Pro 2 at least Request Mancanegara, teman Pro 2 hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Dan buat teman Pro 2 yang mau request, langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055 atau ke Instagram kita di RRI Pro 2 Sungai Liat, atau langsung aja ke streaming TikTok kita ya di RRI Pro 2 Sungai Liat juga, teman Pro 2. Jadi EP tungguin sampai jam 12 siang nantinya ya, teman Pro 2. Oke, untuk membuka segmen kali ini akan saya hadirkan lagu-lagu requestan Tom Pro 2 via live TikTok yang tadi udah ngantri panjang banget ya. Oke, langsung saja Olivia Rodrigo, Purple.

0: Coba lihat nih,
1: estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
0: Kopinya enak ya?
1: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
0: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Nah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
0: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: anak mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi Ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal, Nak. Tapi nanti teman kamu Mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk

0: makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, Ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

Pernah dengar gak istilah double burden atau beban ganda? Inilah situasi saat seseorang, biasanya kaum ibu, harus bekerja seharian ngebantu ekonomi keluarga. Tapi, pas pulang ke rumah, seluruh urusan rumah masih ditumpuk penuh ke pundaknya sendirian. Padahal, rumah tangga itu ibarat tim sepak bola. Kalau bebannya dibagi rata, gak akan ada nih yang ngerasa kepayahan atau burnout. Pengaruh setamaan gender itu simpel. Saling bagi peran, saling ngebantu, biar sama-sama punya energi buat berkembang. Jadi, yuk kita mulai dari rumah kita sendiri. Bantu nyapu, jagain anak, atau bagi tugas dapur, itu bukan cuma sekedar ngebantu istri, tetapi juga bentuk kerjasama tim yang nyata. Satu rumah, satu tim, berkembang bareng-bareng.

Selalu simak ke Mulim FM Pro 2, radiusnya lihat teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 masih bersama MP di Pro 2 Hitlist Request Mancanegara. Dan informasi buat kamu di sini adalah Olivia Dean jadi headliner La La La Fest Januari 2027. Dan teman Pro 2 Festival Musik La La La resmi mengumumkan Olivia Dean sebagai headliner secara acara mereka yang akan digelar di 3 kota, Jakarta, Bangkok, dan Manila pada Januari 2027. Lewat pengumuman di media sosial pada Rabu 7 Oktober di Jakarta, penyanyi Inggris yang sedang naik daun tersebut akan tampil pada 17 Januari 2027 di ISBST City, Indonesia. Penampilan di Indonesia adalah aksi kedua Dean setelah tampil di La La La Fest Manila pada 14 Januari 2027. Setelah di Indonesia, Dean akan tampil lagi di La La La Fest Bangkok pada 20 Januari 2027. Di Jakarta, penonton So Easy To Fall In Love ini akan tampil bersama sejumlah musisi lainnya. Salah satunya adalah Stevenson alias Annie Clark yang merupakan satu penulis di balik single hit Taylor Swift Cruel Summer. Selain Olivia Dean dan Stevenson, La La La La Fest Jakarta 2027 akan menampilkan Jungle, OYGL, Mali, Billy Room, Room Jungle, Marquis, Lightcraft, Kirara, KRLY, Tara Sinta, Patras, dan Rimba. Nah, tahun Pro 2 kepastian Olivia Dean menjadi pengisi La La La Fest ini menjawab sejumlah rumor yang beredar sebelumnya bahwa ia adalah pengisi utama berikutnya dari festival musik tersebut. Namun, La La La Fest 2027 ini juga jadi yang pertama acara tersebut digelar pada Januari. Setelah edisi-edisi sebelumnya selalu digelar pada Agustus yang bertepatan pada musim liburan, tahun Pro 2. Dan Olivia Dean mulai dikenal setelah lagu debutnya Reason to Stay 2019 viral yang ikut menggerek album debutnya Messi 2023. Dan nomor 2 itu ada informasi buat kamu dan untuk itu akan saya putarkan buat kalian Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro 2?

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak. Bersih.

0: Apa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, masih tiduran kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Duh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah.

0: makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambalnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga.

0: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Lego, you set? Okay, here we go, guys. Action. Playback.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
3: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
2: Emang kenapa, Sis?
3: Tidak baik untuk kesehatan.
4: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
5: Hey, sorry, Mr. Call. What's up?
6: Dad.
5: What do you mean?
6: Dad hit me.
5: What? How long?
6: I don't know.
5: How long does he have?
6: I don't know that. I need to call him. Okay.
5: I gotta go.
7: Hey, what's wrong? I said I don't want to talk about it.

105,5 FM Prodway, Radio Sunilia, teman terbaik kamu. Tom Prodway masih bersama Bi, dan kali ini kita berada di segmen figur atletnya Tom Prodway ya. Dan sebelum kita mulai pembahasan, akan Happy hadirkan dulu beberapa musik buat kamu. So stay tune, jangan kemana-mana, tetap di Prodway, Radio Sunilia, teman terbaik kamu.

Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk. Dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia. Membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangky Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: Teman terbaik kamu.
1: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok. Adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

0: Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahniung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: Seratus lima koma lima FM Pro 2 RRI Sungai teman terbaik kamu. Kita Pro 2 masih bersama Happy dan kali ini kita berada di segmen Info Entertainment. Informasi pertama buat kamu adalah mengenai Winter Soldier. Soal

Avenger Doomsday bakal menyayat hati fans. Duh, ada apa nih? Jadi sang Winter Soldier, Sebastian Stan mengaku belum menyaksikan hasil Avengers Doomsday meski sudah mengambil gambar untuk film yang akan tayang Desember 2026 tersebut. Namun nomor 2 pemeran Bucky Barnes tersebut yakni bahwa hasil yang diarahkan Joey dan Antonio Russo tersebut bakal menyayat hati penggemar nomor 2. Stan mengatakan bahwa dirinya sempat bertemu kembali dengan seluruh pemain di lokasi syuting dan momen itu ia rasakan sebagai nostalgia pengingat mereka tumbuh dan bekerja sama selama bertahun-tahun. Variety menyebut ucapan Stan itu dianggap sebagai penggemar sebagian penggemar sebagai pertanda bahwa sejumlah karakter favorit akan dimatikan dalam sequel Avenger Endgame ini. Seperti teori yang banyak beredar di media sosial. Akan tapi nomor 2, Sebastian Stan bukan satu-satunya pemeran Doomsday yang mengaku tidak benar-benar tahu apa yang bisa diharapkan dari alur cerita film tersebut. Nah, sebelumnya Lan Chaming yang kembali memerankan pahlawan super mutan Nightcrawler menyatakan pada Sirius XM bahwa sejujurnya dia tidak sepenuhnya memahami plotnya. Jadi Chaming juga menyebutkan bahwa mereka sebagian besar adegannya diambil dengan latar blue screen. Namun kehidupan Chaming tersebut bisa datang dari fakta bahwa saat syuting sudah berlangsung. Nah, sebenarnya belum benar-benar terampung ya teman Pro 2. Nah, itu dia informasi pertama buat kamu ya teman Pro 2 di Info Entertainment dan Jeng Warna-Warna Station terus di Pro 2 RRS yang lihat teman terbaik kamu.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise

0: Wah, wah, kayaknya makin rame deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Where is all this belong?
0: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu. Oke teman Pro 2, gak kerasa ya episode normal kalian dari pukul 10 tadi pagi sampai sekarang sudah hampir menunjukkan pukul 15, tepatnya di pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Jadi 10 menit ke depan, ke Happy akan hadirkan buat kalian lagu-lagu untuk menemani jedanya. Dan nanti di setelah ini di pukul 15 sampai pukul 20 kalian akan ditemani oleh Anya selanjutnya pada edisi sore ceria ya Tom Pro 2. Untuk itu jangan lupa stay tune terus di Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu.

Bencana bisa datang kapan saja, tanpa kita duga. Saat gempa bumi menguncang, lindungilah diri Anda. Berlindung di bawah meja yang kokoh. Jauhi jendela, lemari, atau benda-benda yang mudah roboh. Saat banjir melanda, segera pindah ke tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga bencana berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan, dan air minum. Saat kebakaran terjadi, keluar dari gedung dengan tenang. Gunakan tangga darurat, jangan gunakan lift. Jika ada asap tebal, merunduk dan tutupi hidung dan mulut Anda. Setelah bencana usai, tetaplah waspada. Ikuti arahan dari petugas berwenang. Utamakan keselamatan Anda dan orang-orang di sekitar. Kesiapsiagaan kita hari ini adalah penyelamat kita di masa depan.

0: Info Produ FM. Produ FM.
1: Tumpeng Produe Ketua Konsil Veteriner Indonesia atau KVI, Teguh Budi Pitojo, mengatakan Indonesia belum memiliki undang-undang khusus tentang kedokteran hewan. Padahal, lanjut dia, profesi dokter hewan di Indonesia membutuhkan payung hukum khusus untuk menjaga kualitas pendidikan dan pelayanan veteriner. Menurutnya, regulasi khusus diperlukan untuk mengatur pendidikan, tata kelola, dan standar profesi dokter hewan. Aturan tersebut juga diharapkan menjadi dasar untuk menjaga kompetensi dokter hewan sebelum memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia mengatakan standar kompetensi nasional telah disusun oleh organisasi profesi dan asosiasi fakultas kedokteran hewan. Namun, penerapan dan pengawasan standar tersebut dinilai membutuhkan landasan hukum yang lebih kuat. Dan nomor 2 itu dia tadi informasi dari Pro 2 Sunya Liat. Sekian.
0: Info Pro 2 FM.

0: sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi? Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sengelia.
0: Teman terbaik kamu!
2: Sore ceria. Ceriakan soremu bersama Pro 2.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Dih, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru juga.
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini bareng aku hanya nemenin kamu di edisi sore ceria tanggal 9 Oktober 2026 hingga nanti pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Di informasi aksi anak negeri sore hari ini, teman Pro 2, siswa kelas 6 SD buat robot kurir pengantar paket dari barang bekas. Siswa kelas 6 SD Kreativitas Anak Indonesia Jakarta Selatan membuat proyek pembuatan robot pengantar paket yang dibuat dari barang-barang bekas. Siswa yang membuat itu adalah Arkan, Farel, dan juga Dikira. Robot tersebut punya kemampuan untuk mengantarkan paket dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Wow, menarik sekali nih teman Pro 2 ya.

Di mana tumpang peradua bahan yang digunakan antara lain ada kardus bekas, bagian dalam tas pendingin, gelas plastik bekas, dan juga beberapa barang pendukung lainnya. Robot mereka juga bisa menerima uang tip dari penerima ataupun menyerahkan uang kembalian kepada pengirim. Nah, proyek ini tuh dilakukan dalam rangka mendapatkan pendanaan bidang sains teknologi, teknik, dan juga matematika dari Riyadi Foundation Toma Pradua, di mana pendanaan diberikan Riyadi Foundation berkolaborasi dengan acara hari ulang tahun ke-30 Kompas.com yang mengusung tema jaket literasi. Arkan mengatakan mereka didampingi guru hanya memerlukan waktu 2 jam untuk membuat robot tersebut, termasuk untuk menyempurnakan sistem pengendali jarak jauh melalui ponsel. Meskipun begitu, Toma Pradua, Arkan bersama teman-temannya tetap merasakan kesulitan dalam pemasangan kabel ataupun pemotongan material. Nah, tak hanya membuat robot pengantar paket, Arkan dan teman-teman juga membuat robot yang bisa berlari sambil bermain bola. Dan di mana dalam pembuatannya, mereka juga tidak memerlukan waktu lama jam karena beberapa persiapan program juga sudah dilakukan sejak jauh hari. Siswa lain di SD Kreativitas Anak Indonesia ini juga ada yang membuat proyek eksperimen sederhana seperti membuat alat pemilah koin, kemudian pembuatan termometer sederhana, serta mobil dengan tenaga balon. Dan semua proyek tersebut dibuat dari barang-barang bekas nih teman Pro 2. Dalam kesempatan yang sama, founder SD Kreativitas Anak Indonesia, Rose Mini Agus Salim, mengatakan siswanya ini tuh sudah terbiasa melakukan proyek STEM namun dengan pendekatan sederhana, dan kemudian selain itu juga disediakan ekstrakurikuler untuk membantu anak berkembang di bidang STEM dan life skill. Rose pun berharap anak-anak bisa mengembangkan kreativitasnya dalam bidang STEM serta bisa mengasah kemampuan berpikir kritis dan menjawab masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Teman Pradua, perwakilan Riyadi Foundation, Glory, senang melihat hasil karya para siswa yang membuat proyek di bidang STEM. Karena menurut Glory, hal itu menunjukkan bahwa anak-anak Indonesia mampu menemukan jawaban dari masalah sehari-hari, Teman Pradua. Nah, Teman Pradua, itu dia informasi di aksi anak negeri ya, Teman Pradua, pada kesempatan sore hari ini. Dan untuk selanjutnya, Teman Pro 2, ini juga ada informasi ya, satu dari training robotik untuk menunjang kreativitas anak bangsa, di mana keluarga mahasiswa Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Yogyakarta kembali menyelenggarakan acara Elektofril, di mana kegiatan tersebut merupakan acara tahunan yang diselenggarakan untuk memperkenalkan jurusan Teknik Elektro UMY kepada masyarakat umum, khususnya pada pelajar SD, SMP, SMA, SMK, MA sederajat yang punya kualitas juga potensi serta kemampuan untuk menggali kreativitas dan pemanfaatan teknologi. Dalam mewujudkan generasi Tema Pro 2, mewujudkan generasi muda ya yang berprestasi di bidang kreativitas perkembangan teknologi di Indonesia, KMTE UMY menyelenggarakan sarana pembelajaran training robot di Laboratorium Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, training robotik ini merupakan suatu sarana kegiatan, pelatihan, dan juga pembekalan bagi para pelajar SMA-SMK sederajat dan mahasiswa untuk mendapatkan pelatihan untuk membuat robot dan memprogram robot yang dipandu oleh trainer profesional, di mana trainer tersebut berasal dari Edubot Robotics School Yogyakarta yang berdiri sejak tahun 2011. Di mana adapun jenis robot yang diaplikasikan dalam pelatihan ini adalah Bluetooth Control Robot Teman Pro 2. Di mana pembelajaran dalam kegiatan ini juga akan berfokus pada materi dasar robotika, kemudian konfigurasi robot, mekanika robot, penggunaan sensor dan juga komunikasi data. Di mana kegiatan ini tuh dikemas dengan menghadirkan ilmu-ilmu yang berkualitas sehingga ilmu yang telah diperoleh juga bisa diterapkan dalam berbagai aspek untuk mendukung perkembangan teknologi di Indonesia dengan peserta para pelajar SMA SMK sederajat dan juga mahasiswa sedaerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Nah, kegiatan yang berlangsung selama satu hari kemarin berjalan secara serius dan juga menarik sehingga peserta yang berjumlah kurang lebih dari 22 orang juga bisa memahami dengan teliti proses perakitan dan juga pemrograman robot tersebut. Selaku Sekretaris Yuki Adila menambahkan, tujuan diadakannya training robotik ini juga diharapkan mampu menjadi modal yang kuat untuk mengasah kreativitas, pola pikir, menggali imajinasi, kemampuan berpikir logis, serta problem solving peserta Teman Pro 2.
Nah, teman Pro 2, itulah dia informasi-informasi di edisi Aksi Anak Negeri tanggal 9 Oktober. Dan tentunya masih bersamanya membersamai kamu hingga nanti pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah ini akan hanya hadirkan pilihan lagu untuk menemani kamu di ruang dengar teman Pro 2 hingga nanti kita berjumpa kembali di segmen Sore Ceria. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai, lihat teman terbaik kamu.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau.
2: Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
2: Kenapa harus begitu, Kak?
0: Supaya kumannya mati.
2: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
2: Adek nggak mau sakit perut, Kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
2: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini kita berada di segmen Sore Ceria nih teman Pro 2, hingga nanti pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah teman Pro 2, kali ini informasi yang akan Anya hadirkan, ada perbedaan Gen Z dan juga milenial di dunia kerja. Apa aja sih teman Pro 2 perbedaannya? Sebenarnya sama-sama sudah memasuki dunia kerja. Nah sebenarnya apa sih perbedaan Gen Z dan juga milenial di dunia kerja? Ternyata banyak juga loh teman Pro 2. Sedang di usia produktif, gen milenial dan juga Gen Z kini sama-sama menjadi bagian penting dalam dunia kerja. Meski sama-sama terbiasa dengan teknologi dan juga menginginkan lingkungan kerja yang nyaman, keduanya punya beberapa perbedaan dan dalam melihat pekerjaan, komunikasi hingga perkembangan karir. Kalau secara umum teman Pro 2, milenial ini merupakan generasi yang lahir sekitar tahun 1981 hingga 1996, sedangkan Gen Z lahir sekitar 1997 hingga 2012. Nah, lantas apa aja sih perbedaan keduanya di dunia kerja, teman Pro 2? Yang pertama, milenial itu lebih idealis, di mana Gen Z lebih pragmatis. Salah satu perbedaan Gen Z dan milenial di dunia kerja adalah idealisme mereka yang berbeda. Milenial cenderung mencari pekerjaan yang punya makna dan sesuai dengan nilai pribadi mereka. Karena bagi sebagian milenial, pekerjaan itu bukan hanya tentang mendapatkan penghasilan, tapi juga tentang memberikan kontribusi dan melakukan sesuatu yang berarti. Gen Z cenderung lebih pragmatis karena mereka lebih memperhatikan gaji, keamanan pekerjaan, dan peluang untuk mengembangkan karir. Di mana kondisi ekonomi yang gak selalu stabil bikin Gen Z lebih mempertimbangkan aspek finansial ketika memilih pekerjaan ya teman Pro 2. Kemudian yang kedua adalah milenial ini selalu mengutamakan fleksibilitas, sedangkan Gen Z pasti selalu mencari keamanan kerja. Milenial dikenal lebih menyukai fleksibilitas dalam bekerja karena mereka bisa mempertimbangkan pekerjaan dengan sistem hybrid, remote, ataupun jam kerja yang lebih fleksibel. Nah, Gen Z itu sebenarnya juga suka dengan fleksibilitas, tapi keamanan pekerjaan menjadi pertimbangan yang cukup penting karena mereka cenderung pengen bekerja di perusahaan yang menawarkan kepastian, jenjang karir, dan peluang kenaikan penghasilan. Kira-kira relate gak sih teman Pro 2?

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong

reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lembah Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai, ya teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih berada di segmen Sore Ceria pada sore hari ini. Dan untuk selanjutnya teman Pro 2, perbedaan Gen Z dan juga milenial di dunia kerja ya. Untuk selanjutnya, milenial itu lebih suka kolaborasi dan Gen Z lebih nyaman bekerja mandiri. Milenial umumnya terbiasa dengan kerja tim dan juga kolaborasi. Mereka cenderung menikmati proses bertukar ide dan menyelesaikan pekerjaan bersama rekan kerja. Nah, Gen Z itu lebih terbiasa mencari informasi sendiri melalui internet. Sebagian dari mereka merasa nyaman mengerjakan tugas secara mandiri. Meskipun demikian, teman Pro 2, bukan berarti Gen Z itu nggak bisa bekerja dalam tim ya, teman Pro 2. Kemudian yang keempat adalah Gen Z lebih terbiasa dengan teknologi. Nah, situs Eropa Employment Service mengungkap milenial disebut sebagai generasi yang mengalami langsung perkembangan teknologi digital. Mereka tumbuh ketika internet, media sosial, dan perangkat digital mulai berkembang. Berbeda dengan Gen Z yang sejak kecil sudah hidup bersama teknologi, dan Gen Z biasanya lebih terbiasa mempelajari aplikasi dan juga perangkat baru, teman Pro 2. Kemudian cara mereka menerima kritik juga berbeda, di mana keduanya sama-sama membutuhkan komunikasi dan umpan balik dari atasan. Tapi cara menyampaikannya bisa berbeda loh teman Pro 2. Milenial cenderung lebih nyaman menerima kritik yang disertai penjelasan dan dorongan positif. Adapun Gen Z umumnya lebih menyukai feedback yang jelas, langsung, dan gak berbelit-belit teman Pro 2. Kemudian milenial cenderung berpindah pekerjaan, sedangkan Gen Z mencari perkembangan karir. Milenial itu sering banget dikaitkan dengan kebiasaan berpindah pekerjaan untuk mendapatkan kesempatan yang lebih baik. Mereka juga mencari perusahaan lain ketika pekerjaan dianggap gak lagi sesuai dengan kebutuhan ataupun tujuan mereka. Nah, Gen Z juga gak menutup kemungkinan berpindah perusahaan, tapi mereka cenderung tertarik pada pekerjaan yang memberikan kesempatan untuk mempelajari berbagai keterampilan dan menjalani beberapa peran berbeda. Dan yang terakhir teman Pro 2, Gen Z itu lebih vokal soal isu sosial dan juga keberagaman. Milenial dan Gen Z itu sama-sama memperhatikan nilai perusahaan, tapi Gen Z cenderung lebih vokal mengenai isu sosial, lingkungan, keberagaman, dan juga kesetaraan. Mereka juga pengen bekerja di perusahaan yang dianggap jujur, transparan, dan punya nilai yang jelas. Jadi perusahaan perlu menunjukkan nilai-nilai tersebut tak bukan hanya slogan, tapi benar-benar diterapkan dalam lingkungan kerja. Nah teman Pro 2, itulah dia ya teman Pro 2, untuk sejumlah perbedaan Gen Z dan juga milenial di dunia kerja. Kalau gaya kerja kamu sendiri gimana sih teman Pro 2? Apakah sesuai dengan generasi kamu?

105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini kita berada di segmen musik dan juga informasi. Di mana informasi pertama, teman Pro 2, pianis Alfred Young sugeri dapat undangan konser di Eropa tahun depan. Teman Pro 2, pianis virtuoso Indonesia Alfred Young sugeri mengantongi undangan untuk kembali tampil dalam konser orkestra dan juga chamber musik di panggung Eropa tahun depan. Nah, undangan itu didapatkan Alfred setelah tampil sebagai solois utama bersama orkestra ternama Eropa, Hungarian State Symphony Orchestra of Szolnok, DORFI, Radio Kultur Harus, Grober Sendesel, Wina, Austria pada Kamis 1 Oktober kemarin, teman Pro 2. Lebih lanjut, teman Pro 2, dalam pertunjukan di Wina, Alfred tampil memainkan tuks piano solo selama 30 menit non-stop bersama 40 musisi orkestra di bawah pimpinan konduktor kawakan asal AS Everett MC Corvey, serta violinis Maria Solozobova. Pianis berusia 35 tahun itu tampil membawakan mahakarya Mozart, Mozart Piano Concerto in Major nomor 23 K488. Penampilannya turut disambut riuh penonton di auditorium berkapasitas 1.500 hingga 2.000 penonton tersebut. Nah, teman Pro 2, penampilan Alfred di Wina merupakan kali kedua dalam rangkaian tur Eropa yang ia helat. Sebelumnya, Alfred menggelar konser privat eksklusif di Hungaria pada 28 September 2026. Dengan pengalaman tersebut, teman Pro 2, Alfred percaya bahwa berkarya di kancah internasional itu bukanlah hal yang mustahil bagi anak-anak muda Indonesia. Nah, teman Pro 2, itulah dia informasi di segmen musik dan juga informasi kita, teman Pro 2, pada sore hari ini. Masih bersama aku, hanya membersamai kamu di dengaran dan juga di udara, di mana setelah ini akan hanya hadirkan kembali pilihan lagu yang sudah disiapkan untuk menemani kamu. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Suatu ketika, seorang pria dan pasangannya menikah. Acara pernikahan yang sungguh megah dan mewah. Semua kawan-kawan dan keluarga mereka hadir menyaksikan dan menikmati hari yang berbahagia itu. Sebuah acara yang luar biasa mengesankan. Mempelai wanita begitu anggun dalam gaun putihnya dan pengantin pria begitu tampan dalam tuksedo hitam yang gagah. Setiap pasang mata yang memandang setuju mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh saling mencintai. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahan itu, suatu malam istrinya berkata kepada suaminya, "Sayang, aku baru membaca sebuah artikel di majalah tentang bagaimana memperkuat tali pernikahan," katanya sambil menyodorkan majalah itu. "Jadi di majalah itu dikatakan bahwa masing-masing kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai dari pasangan kita. Kemudian kita akan membahasnya bagaimana merubah hal-hal itu dan membuat pernikahan kita ini jadi lebih bahagia." Suaminya setuju dan mereka mulai memikirkan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai dari pasangannya masing-masing dan berjanji tidak akan tersinggung ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik sebab hal ini untuk kebaikan mereka bersama. Jadi malam itu mereka sepakat untuk berpisah kamar, mulai memikirkan dan mencatat hal-hal yang kurang baik yang tidak mereka sukai terhadap pasangan masing-masing. Besok paginya ketika sarapan, mereka pun siap mendiskusikannya. "Aku akan mulai duluan ya," kata sang istri. Dia lalu mengeluarkan daftarnya. Banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Kemudian dia mulai membacakan satu persatu hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya. Dia membacakan lembar demi lembar. Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai, si suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, "Bang, maaf, apakah saya harus berhenti?" Tidak, lanjutkan saja," kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, "Nah, itulah Bang, semua hal yang tidak aku sukai dari Abang. Sekarang gantian, Abang membacakan daftar Abang." Suaminya terdiam, memandang sang istri, kemudian dengan suara perlahan dia berkata, "Dek, maaf, aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Kau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya." Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya dan menangis bahagia.

Masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Lewat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya kita mengikuti pengajian dan juga sambil menunggu kumandang azan maghrib untuk kelas kota Sungai Lewat juga sekitar, kita akan bergabung ke Radio Pro 1 Sungai Lewat. Itu jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 2 Sungai Lewat, teman terbaik kamu.

0: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Setelah ini kita akan bergabung ke RRI Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat dari pukul 19.00 hingga pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan nanti di edisi jaga malam kamu akan ditemani oleh rekanku Finka, akan memberikan ragam informasi dan juga sajian lagu-lagunya. Untuk itu teman Pro 2, aku Anya dan juga operator bertugas pamit dan mendengar kamu dan juga udara. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa di lain waktu.
1: Info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2, Lisa baru saja kembali memecahkan rekor usai MV Sawadika miliknya berhasil mendapatkan 200 juta views di YouTube. Hal itu membuat MV Sawadika jadi MV K-pop pertama di tahun 2026 yang meraih 200 juta views dalam satu pekan di YouTube. Rihanna baru-baru ini mengungkapkan bahwa dirinya menyimpan setidaknya 170 lagu under release atau belum dirilis di dalam gudang musiknya. Hal ini disampaikan saat menghadiri sesi live stream di TikTok Shop. Dan ini juga disampaikan bahwa Rihanna akan merilis salah satunya yang berjudul Fancy Beauty. Rumor menjadi kenyataan, Jennie dan The Weeknd tampil sepanggung membawakan single kolaborasi mereka berjudul One of the Girls di After Hours Chill Down Soul di hari kedua. Chemistry mereka menjadi sorotan setelah sekian lamanya mereka tampil bersama kembali. Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Malam Berbalap Indonesia.
1: Ya, selamat berjumpa langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yes.
1: This is MLC Music Live Chat.
0: Sama kita berdua seperti biasa nemenin lo di 3 hari terakhir ini ya.
1: Yo, ada
0: kita mah.
1: Hari Jumat nih, ting TGIF ya.
0: TGIF. Beda ya.
1: Lihat yang mulus belok.
0: Ada yang utama dan juga Elan nemenin lo di malam hari ini. Selama 1 jam ke depan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya.
1: Betul, kita kalau di jam 7 gak mungkin cuma berdua aja. Karena malam hari ini kita kan ramean ya.
0: Asik.
1: Sama JKT48.
0: Salah keramean. Keramean 48 gimana tuh in frame-nya tuh.
1: Kita akan ngobrol sama salah satu band yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka, teman berdua.
0: Yes, mereka baru aja ngerilis EP ya. EP perdana mereka berjudul Kiri. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama This Is Equal.
1: Wow, nanti kita akan ngobrol-ngobrol, jadi jangan kemana-mana karena lo udah di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat. Woo! Dan seperti janji kita berdua, teman yes. berdua tadi, kalau udah jam 7 malam gak mungkin kita cuma berdua aja malam.
0: Benar. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama This is Equal. Halo.
1: Ini virtual.
0: Asik. Via Zoom sekarang.
1: Via Zoom ya.
0: Teknologi.
1: Teknologi. Apa kabar abang-abang?
2: Alhamdulillah baik.
1: Oh, ini baik ya.
2: Baik dong.
0: Baik-baik. Ini malam hari ini
2: sorry kita enggak sempat main ke Pro 2 karena kita lagi di Bangladesh ini.
0: Aduh. Betul. Dalam bentuk mie ya.
1: Di Bangladesh. Di Bangladesh. Lebih ke lekoh ya kalau kayak gitu ya bumbunya ya. Oh, ini alright. lagi pada di luar Jakarta ya bang-abang ya?
2: Ya, kita di Bandung kebetulan biasanya.
1: Bandungnya mana Kang?
2: Kita beda-beda sih daerahnya. Kalau saya di Cimahi.
1: Oke.
2: Teman-teman ini lebih ke timur lagi mungkin ya.
1: Bandung timur.
2: Tapi ke perbatasan ya, antara Bandung sama Tajikistan kebetulan.
1: Oh. Agak serem ya. Mepet nuklir ya jadinya.
0: Anyway, okay. Kita kenalan dulu kali ya sama member-membernya This Is Equal. Malam hari ini ada siapa aja nih bisa dikenalin satu-satu nih?
1: Satu-satu boleh, silakan Bang.
2: Gue di note di vokal.
0: Alright.
3: Oke, okay, gue PUBG di gitar.
0: Asik. Lanjut.
4: Mabe di bass.
1: Oke, okay, mantap ya.
0: Sama ada Bang Giri tadi ya.
2: Betul. Di keyboard ada satu personil lagi sih yang kebetulan kayaknya beralangan. Dia gugur di drum.
0: Oh, alright.
1: Siapa namanya?
0: Tadi ya.
1: Siapa? Yang di drum Guntur. Siapa kan?
0: Guntur.
1: Oke.
0: Alright. Jadi berarti berlima nih ya membuat sebuah band namanya This Is Equal.
2: Yes.
0: Ini dari namanya apa nih? Kenapa Equal nih?
2: Kalau kenapa Equal sebenarnya filosofinya sederhana sih. Kita pengen ngambil tema bahwa Equal itu artinya kan kesetaraan kan?
1: Kesetaraan.
2: Kesetaraan betul. Jadi kita pengen semuanya tuh seimbang, terus segala sesuatunya tuh harus sesuai porsinya dan tidak berlebihan, itu aja sih.
1: Paham. Jadi semuanya mendapatkan kesetaraan yang sama gitu ya.
2: Betul.
1: Wih, asik banget. BTW, This Is Equal tuh.
2: Karena mengingat perpolitikan silakan. Hari ini.
1: Tiba-tiba kaget gak lo? Tiba-tiba.
0: Gimana kagetnya?
1: Kaget. Tapi boleh diceritain gak gimana pertama kali This Is Equal ini terbentuk coy?
2: Okay. Kita itu sebenarnya udah temenan lama dari 2005 mungkin ya awal-awal kita kenal. Apalagi kalau saya sama PUBG itu emang ada ikatan saudara juga kan. Jadi kita dari kecil bareng gitu. Dan kebetulan hobinya sama. Dan akhirnya kita belajar bareng-bareng sampai ketemulah Guntur, Giri sama ketemu Babe gitu.
1: Udah teman
2: dekat aja.
1: Jadi karena teman-teman nongkrong bareng terus akhirnya musik ya.
2: Betul.
0: Ini seru-seru. Berarti udah dari SMA ya?
2: Bareng ya, tuh. Kalau sama Kur itu dari SMA, kalau sama PUBG dari kecil berarti kita barengan di SD, SMP, SMA tuh bareng gitu.
0: Oh, teman kecil ya.
1: Berarti waktu saudara SMA juga tadi. Iya, saudara juga. Waktu SMA Babe kepala sekolah berarti. Bukan.
0: Salah. Guru IPA.
1: Bawa buku tebel ya. Oh gitu, jadi emang udah lama nongkrong.
0: Oke.
1: Akhirnya kalian nemuin kayak selera musik yang sama atau sebenarnya ya awalnya genrenya juga beda-beda gitu?
2: Genrenya sih kita memang beda-beda pada dasarnya. Apa namanya? Karena mungkin kita lingkungan memang bareng, tapi di itu kan kita punya band juga masing-masing.
1: Oh.
2: Punya. Jadi ya influence-nya beda-beda juga, tapi akhirnya karena pas kebenaran momennya ini kita ada kesempatan nih ceritanya. Udah kita ngobrol lagi, satuin visi lagi, genre-nya seperti apa. Ya akhirnya terciptalah si EP yang sekarang kita namain Kirei.
0: Kirei, EP perdana nih, berarti debut ya?
1: Debut EP pertama ya?
0: Ini seru.
1: Boleh tahu nggak kalau Kirei itu sebenarnya apa maknanya?
2: Nah, ini kayaknya PUBG.
1: Apakah kanan kiri?
0: Salah. Bukan kanan kiri.
1: Sebenarnya justru yang harus jawab ini Dino sebenarnya, karena dia yang di sini. Semua ide ada di dia sebenarnya. Kenapa lempar-lemparan ya?
0: Babe aja gimana dijawab Babe?
1: Babe udah punya jawaban dari perhitungan IPA. Boleh Bang Dino, boleh Bang Dino.
2: Kirei itu agak lucu juga sih kenapa diambil nama Kirei. Tema lagu-lagu yang ada di EP kita tuh all about love lah.
1: Oke.
2: Kita ngerasa suka sama seorang cewek, terus yang dituangin ke si lagu gitu. Nah, Kirei itu kan artinya cantik. Jadi artinya cantik dalam bahasa Jepang. Terus kita waktu workshop, ceritanya kita workshop sama manajemen kan. Dan kebetulannya nama villanya tuh Villa Kirei. Kayak semacam semesta tuh, oh ini udah fix kayaknya harus Kirei gitu. Tanya ke beberapa orang pintar, itu termasuk kayak Kijoko Bodo, terus Mama Lok. Sorry.
1: Berarti ini karena nama villa ya. Coba nama villanya Riung Gunung gitu.
0: Salah.
1: Mungkin nama albumnya, nama IP-nya Riung Gunung gitu ya. Oh gitu. Iya. Oke. Bisa dimengerti. Jadi ini karena secara keseluruhan all about love, dan juga akhirnya dimaknai sebagai yang cantik itu tadi ya.
0: Betul.
1: Oke.
0: Filosofis juga ya.
1: Filosofis.
0: Walaupun ada unsur ketidaksengajaan juga kan.
1: Benar. Dari nama villa.
0: Betul. Gitu.
1: Berarti mungkin buat pengusaha villa, kamu harus cari nama yang bagus-bagus.
0: Benar. Selain harga yang bagus ya.
1: Iya benar. Tapi waktu itu villa kan waktu itu Kang Dinot nemunya di villa ya namanya. Itu L-nya 1 apa L-nya 2 tuh kira-kira? Villanya.
2: Kayaknya dua sih.
1: Oh, dua. Oke.
2: Gue salah arahnya kemana.
1: Aman kalau gitu.
0: Aman ya.
1: Kok ini personal nyengir semua ya?
0: Gak tahu ini. Ada apa sih ini? Saya tidak paham ini ya.
1: Oh iya.
0: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi soal EP perdananya dari This Is Equal berjudul Kirei. Kira-kira ada berapa lagu? Terus tadi udah di spill sedikit, lagunya ini bercerita tentang cinta-cinta nih.
1: Cinta-cintaan ya.
0: Jadi buat kamu teman produknya yang bikin seru-seruan juga di malam hari ini, bikin bertanya juga, boleh banget langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: Yes, dan jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yay. Dan kita masih barengan sama This is Iqbal.
2: Asik.
1: Gokil. Ini nih. Ini akang-akang berbakat.
0: Asik.
1: Karena kita ngelihat tadi dari EP-nya
0: banyak
1: nuansa-nuansa lucu.
0: Bener.
1: Kayak salah satu lagunya.
0: Bener.
1: Apa tuh? DJ.
0: Yoi.
1: Iya.
0: Berarti di EP ini total ada berapa lagu nih, Kang?
3: Ada 5 totalnya.
0: Ada 5
1: wow.
0: Ya.
1: Wow.
0: Oke.
1: Ini semuanya menulis kah atau cuma beberapa aja nih, Kang, yang kayak oh, ini ceritanya dari misalnya dari Kang PUBG atau dari Babe doang gitu?
3: Kalau cara penulisan sih hampir semua gue yang nulis. Dua lagu kalau nggak salah PUBG yang full bikin.
0: Seru-seru.
3: Mainin kamu, beliau ini yang tulis semua sama liriknya.
1: Yang mana kan yang ingin kamu sama yang?
3: Yang kangen lagi.
1: Kangen lagi.
0: Alright.
1: Oke.
0: Menarik. Tapi kalau apa ya maksudnya didefinisikan dari lagu-lagunya, This is Iqbal tuh sebenarnya band yang seperti apa sih?
3: Jadi kalau secara teknis musik boleh Pak jelaskan.
0: Aduh, boleh. Silakan. Sikatkan.
2: Aduh, gimana ya aku jawabnya? Karena kalau teman-teman lihat ya, kok lihat sih, denger ya lagu-lagunya. Kalau untuk si EP ini jujur agak beda-beda. Mas Ellen sama Mas Edit denger nih, dari mulai Kangen Lagi, terus Kiku Javpo, terus Titi DJ, itu tuh punya genre yang berbeda-beda sebenarnya. Tadinya sih kita kan mau coba apa ya namanya ngambil demand yang suka. Kan kalau di Kangen Lagi itu kan kita ada sentuhan city pop gitu. City popan gitu ya.
1: Okay.
2: Biar ke genji-genjian gitu kan lagi hebat. Jadi kita juga milenial juga pengen ke apa ke bagian genji juga bisa nikmatin gitu. Terus ada beberapa juga seperti Titi DJ, sebenarnya itu kita buat juga yang lebih apa ya namanya lebih pop banget, mungkin nggak se apa ya nggak kayak city pop banget gitu. Itu berbeda banget, makanya bisa dibedain tuh Kangen Lagi sama si Titi DJ itu berbeda banget. Nah sisanya itu emang kita buat emang apa ya sekarang lagi hype apa nih bentuk-bentuk musiknya kita ngikut di era sekarang sebenarnya. Tapi yang penting kita nggak bikin musik yang akhirnya jadi membingungkan atau jadi apa ya nggak easy listening. Tetap kita nggak tidak berlebihan gitu untuk bikin musiknya gitu. Tapi secara genre kita pop sebenarnya. Masuknya ke pop juga sih.
0: Alright. Benar. Karena sekarang kan genre juga udah luas banget, diverse banget gitu kan. Ya mungkin mau masuk unsur-unsur 90s, unsur-unsur city pop tadi juga ada gitu kan.
2: Betul.
0: Tapi apa nih yang membedain This is Iqbal sama band-band lainnya tuh apa sebenarnya?
1: Nah,
0: dari mananya gitu.
2: Nah, bedanya ini vokalisnya ya dia bisa humoris.
1: Lebih kejualan Kang Dinot berarti. Lebih kejualan Kang Dinot kalau begitu ya.
3: Saya lulusan Cagur.
1: dari situ ya.
0: Itu
2: bedanya. Jadi selain bermusik kan bisa cari dia yang lain ya.
0: Bisa.
1: Top setan mungkin, kita enggak tahu kan.
0: Terlalu ekstrim.
1: Iya, tapi gue ngeliat ada satu lagu yang judulnya lucu nih, Titi DJ. Ini siapa nih? Karena sebenarnya kan bisa dibilang ini kayak judulnya ada unsur komedinya atau kata-kata zaman dulu lah. Kalau Gen Z kan nggak ada yang
0: bener.
1: Gen Z nggak ada nih yang Titi DJ ya, itu udah nggak ada.
2: Nah kalau bener.
1: Kalau dari This is Iqbal, apa yang sebenarnya coba dikatakan di Titi DJ ini?

0: Okay. Kalau Titi DJ itu sebenarnya perjalanannya panjang banget. Gue inget banget itu 2 Juni 2009.
1: Oke.
0: Okay. Di salah satu restoran cepat saji di daerah Fatmawati. Waktu itu gue di situ tuh.
1: Oke.
0: Okay. Di jalan ada apa? Invitation gitu dari teman yang birthday ceritanya.
1: Nice.
0: Ya gue tuh masih SMS dulu.
1: Oke. Okay.
0: Ada tuh. Udah ada BBM, cuman kita belum seramai itulah. Terus tiba-tiba di SMS kan, hati-hati di jalan, hati-hati di jalan yang hatinya jangan jalan-jalan, ada hati yang sedang di jalan.
1: Oh, oke.
0: Okay. Gue tuh kasih lihat nih si PUBG, karena kan dia juga di situ. Gue kasih lihat ini bagus juga gitu. Kata-katanya gue baru tahu nih ada kata-kata kayak gini gitu. Kalau dulu kan ada jargon-jargon, gue tuh udah paham lah.
1: Oh yeah. Ini udah
0: kalau bahasa sekarang viral gitu kan. Yeah. Ini gue baru dengar nih, baru baca, baru tahu ada yang kayak gini. Nah, mungkin kepikiran sama si PUBG, akhirnya dibikin lah notasi Chorusnya udah ada di 2012.
1: Wow.
0: 23 okay. Tahun kemudian. Dan itu si Forge-nya kita nggak nemu-nemu sampai 2024. Bongkar pasang sampai akhirnya 2024 itu baru nemu yang oh ini kayaknya pas nih, akhirnya dibikinlah, disesuaikan liriknya dengan tema si hati-hati di jalan itu tadi.
1: Oh wow. Alright. jadi karena waktu itu dari SMS sebenarnya.
2: Bener. SMS siapa?
1: Itu kan ceweknya.
2: Oh iya
1: bener. Iya, Titi DJ. Dan karena itu per karakter bayar, jadi emang nulisnya cuma Titi DJ. biar gak mahal.
2: Kan ada paketnya dulu.
1: Ada paket SMS ya
2: paket
1: dulu
2: SMS
1: ya.
2: SMS dulu ada.
1: Aduh, orang dulu.
0: Per karakter.
1: Iya gak ngerti. Banyak yang gak ngerti.
2: Gensi gak ngerti kayaknya. Ya,
1: gak tahu talk mania ya. Gak tahu paket talk mania ya.
2: Oh dari
1: tapi fun fact-nya ya, di tahun-tahun ini justru itu yang kata-kata hati-hati di jalan, hatinya jangan jalan, di jalan-jalan gitu, justru jadi banyak banget ya. Maksudnya ada beberapa yang menurut aku ini emang kata-kata kayaknya emang cukup bakal jadi viral gitu.
2: Nah,
1: sampai terakhir-terakhir ada di tulisan di ini ya, apa di belakang truk.
2: Iya, di belakang truk.
1: Iya, benar.
2: Ada sekarang.
1: Iya.
2: Jadi untung berarti, kata-katanya itu ya.
1: Iya, katanya.
2: Iya.
1: Kalau enggak
2: ya ini kutunggu jandamu kan.
1: Takutnya itu jadi lagu gitu kan malah. Jadi untungnya yang Titi DJ.
2: Benar.
1: Gitu. Kalau enggak gini, karena pergi rindu tak pulang.
2: Oh ya, lucu-lucu tuh.
1: Iya, lucu-lucu tuh belakang truk tuh.
2: Benar. Astaga, oh dari situ ya, berarti kalau Titi DJ ya.
1: Ini. Apa?
2: Baru inget gue.
1: Apa?
2: Untung enggak ini kayaknya tulisannya pulang malu tak pulang rindu gitu ya.
1: Tapi itu dibawain juga ada kan di lagunya salah satu
0: Armada.
1: Armada, benar.
2: Oh iya, Titi DJ, oke.
1: Okay.
2: Udah bagus tuh.
1: Oke, kita lanjut ke single selanjutnya nih di album ini. Ada Kiku Japu dulu deh.
2: Kiku Japu
1: ini menarik nih, lucu nih judulnya lucu.
2: Judulnya
1: ini
2: lucu.
1: Dari mana nih Kiku Japu?
0: Kiku Japu itu kita ambil dari, kita singkat juga sih.
1: Oke. Okay.
0: Dari chorusnya itu, kini ku tahu jalan pulang.
1: Oh, oke.
2: Okay. Baru gue pikir bahasa Jepang tadinya.
1: Bener.
0: Ya, itu juga berharapnya kayak gitu, nanti mudah-mudahan orang notisnya ini bahasa Jepang.
1: Iya. ternyata malah bahasa Indonesia
2: sebenarnya.
1: Singkatan ya. Kini ku tahu jalan pulang. Nah kalau lagu ini ceritanya tentang apa nih Kang?
0: Oke, kalau ini ceritanya tentang cowok yang udah kemana-mana tuh artinya deket kenalan sama beberapa orang gitu. Ternyata, kayaknya ini cewek terakhir gue deh. Oh ini tuh akhirnya.
1: Oke.
0: Ini cewek yang tujuan gue balik tuh ke dia gitu.
1: Oke.
2: Waduh.
1: Alright.
0: Asik men.
1: Ya jadi tujuannya akhirnya.
2: Benar. Setelah apa tadi kata Kang Dino setelah nyoba semuanya. Tadi bahasanya apa?
0: Gitu kan? Setelah setelah ikhtiar.
2: Berubahnya jauh banget. Tiba-tiba.
1: Bener. Gak salah tapi.
2: Iya. Setelah ikhtiar
1: akhirnya menemukan.
2: Iya bener.
1: Mana jalan pulangnya.
2: Bener.
0: Setelah gue kasih titipan Arab biar gak kemana-mana.
2: Iya. Aman.
1: Mantap.
2: Jadi itu arti lagu Kiku Japu ya.
1: Boleh. Kalau kata Harry Priadi ya itu.
2: Iya
1: ya?
2: di YouTube-nya ada yang bilang blunder nih kajunotnya.
1: Kajunotnya blunder. Aduh blunder. Aduh, lagi.
2: Aku blunder. Oke, tapi kita mau bahas yang abis ini bakal kita dengerin.
1: Apa itu lagunya? Ada kangen lagi.
2: Kangen nih. Lagi.
1: Nah, ini tadi tulisannya PUBG berarti ya.
2: Kang PUBG.
1: Bener. Nih ceritanya tentang apa nih berarti?
0: Ya sebenarnya tentang ya normal-normal aja ya, nggak ada ikhtiar-ikhtiarnya. Ya normal-normal aja, maksudnya gini, orang kangen kan sebenarnya semua orang juga pernah kangen.
2: Betul.
0: Gitu. Sebenarnya ini ada cerita lucu juga sebenarnya. Biasanya kan kalau aku bikin itu kayak persis kayak tadi di note, bikin lirik-lirik yang menurut aku wah ini oke nih kayaknya, gue bikinin gitu, bikinin notasi dan sebagainya sudah jadi gitu dan sebagainya. Ini juga sama. Waktu dulu tuh zamannya tuh di angkot, saya bilang lagi di angkot.
2: Ya, oke.
0: Okay. Di note biasanya ketawa nih ngomongin di angkot. Kenapa lu harus ngomongin angkot itu sih? Tapi jujur ini fun fact-nya emang betul sekali gitu. Waktu dulu zaman SMA, aku ada, emang ada, kan waktu dulu sekolah tuh masih pakai angkot-angkot gitu, angkotan umum gitu.
2: Iya.
0: Emang ada cewek, emang dia lagi ngomongin cowoknya.
2: Okay.
0: Jadi ngomongin cowoknya tentang, sebenarnya bahasa Sunda. Bahasa Sundanya kayak gini. Ngerti gak sih? Mudah-mudahan ada yang ngerti.
2: Ya. Nanti kita bantu translate.
0: Jadi gini, abisnya asa kangen wae kasih AA. Okay. Padahal baru 6B tadi abisnya ketemu gitu.
2: Oh.
0: Maksudnya gini, dia tuh emang aku lagi kangen banget sama si A-nya, si Akangnya gitu. Tapi padahal baru ketemu hari ini.
2: Oh.
0: Jadi udah kangen lagi gitu. Gimana ya gitu. Gimana lah orang-orang di masa muda SMA gitu. Seperti itu aku dengar kayak gitu. Jadinya lo itu lucu juga ya, maksudnya di apa namanya si kata-kata ini kalau aku bikinin lagu gitu.
2: Oke.
0: Nah akhirnya dari sana pengembangannya sebenarnya, karena aku juga ngerasain juga gitu, emang iya sih kalau lagi kasmaran gitu ya, ketemu sama cewek pacar gitu ya, pasti bawaannya kangen kan, kangen dan lagi kangen lagi gitu. Yeah, makanya bikinlah si kangen lagi ini, liriknya mungkin disesuaikan dengan ceritanya gitu, cerita yang kita alamin gitu. Jadi satu-satunya akhirnya jadilah kangen lagi sebenarnya. Sesimpel itu sebenarnya. Yes. Karena emang bikin lagu dari khususnya saya biasanya emang ada beberapa kalau teman-teman ngomong apa gitu yang menurut ini wah ini enak nih gitu. Kayaknya bikin lagu bisa ingat gitu. Karena kan kalau bikin lagu bukan hanya sekedar notasi yang bisa terulang-ulang dan diingat gitu, terafirmasi sama orang. Tapi karena kekuatan si lirik juga menentukan. Jadinya kesana, jadi akhirnya kita bikin aja kayak gitu. Gitu sih. Cara apa ya, kalau ngomongin real, ini lagu dari mana? Jujur dari angkot tuh.
2: Dari angkot ya.
1: Oke. Ya bener, gak ada salah kan. Dapat inspirasinya bisa dari mana aja.
2: Gak salah. Tapi waktu itu sudah. Angkotnya ini gak Kang, ada stiker peluru bolong-bolong gitu gak? Ya kan, ya angkot begitu kan biasanya.
1: Iya bener.
2: Cipratan chat
1: ya bener. Astaga. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya. Kangen lagi nih, salah satu single di album Kire dari This Is Equal, teman-teman berdua ya. Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MNC
2: Music Live Chat.

0: MLZ
1: Music Live Chat. Dan masih bersama This Is Equal.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin Kangen Lagi dari This Is Equal.
1: Yo, City Pop sih.
0: City Pop
1: banget.
0: Langsung ngerasa dari nada awal ya.
1: Iya. Dan emang khas banget beatnya sih kalau City Pop ya.
0: Bener. Tapi kenapa akhirnya memutuskan untuk apa ya, bisa dibilang kayak di EP ini, mm-hmm. genrenya tadi sempat dibilang beda-beda gitu secara iya. musiknya.
2: Itu juga memang hasil diskusi kita bareng produser yang kita, dan kebetulan produser yang kita ini Kang Aji Dikta.
0: Oke.
2: Kita ngobrol-ngobrol, Kang gimana ini apa warnanya seperti apa, karakternya seperti apa. Kita tuh kemarin store 15 lagu kalau nggak salah, dan memang kita juga masing-masing kirim kan. Terus kita menyesuaikan juga dengan karakter vokal gue kayak gimana, maksudnya di mana, nggak mungkin juga kan tiba-tiba jadi seriosa kayak gitu.
1: Masa kaget sih, kaget ya kalau terus seriosa ya.
2: Ini yang aman tuh di sini gitu, di ini komposisi lagu dari 5 lagu itu kita par juga ke pasar nanti kita lihat nih yang mana yang kira-kira masuk di telinga Gen Z sekarang. Awalnya kayak gitu. Tapi apa kalau secara beda tuh nggak terlalu jauh pada dasarnya. Cuman kalau ditarik benang lurusnya, kita masih ada sentuhan-sentuhan popnya sih.
0: Popnya, lebih kental, iya sih. Benar-benar popnya yang kental di lagu-lagunya dari DC Sequel berarti ya. Oke, ini berarti tadi kita udah bahas 3 lagu ya. Kangen Lagi, Titi DJ, Kiku Japu. Benar. Ini berarti sisa 2 ada Hope dan juga Ingin Kamu.
1: Nah, gue pengen nanya dulu tentang lagu yang ada bahasa Inggrisnya nih.
0: Benar. Kiku Japu.
1: Salah. Ingin Kamu.
0: Salah.
1: Hope. Gue ya? Pengen nanya tentang lagu yang Hope ini. Ini nyambung gak sih sama minuman hop-hop itu? Yang
0: apa
1: di,
0: itu?
1: Yang bulat-bulat di lapangan tuh kasih lah.
0: Gak tau lagi gue.
1: Tau lagi deh. Kalau hop ini tentang apa nih? Kan kalau dari bahasa Indonesia harapan gak?
0: Benar.
2: Betul.
1: Nah kalau dari This Is Equal sebenarnya lagunya tentang apa kan?
2: Hop ini tuh sebenarnya dulu tuh ada part di mana si hop ini ada di liriknya.
0: Oke.
2: Jadi di bagian ending lirik itu ada sirupnya lah gitu ya. Gue lupa apa belakangnya tuh. Yang jelas ada sirupnya. Terus kita tuh udah kadung nulis di tiap file. Ini hop ya, revisi ini hop ya, ini hop ya.
0: Gitu. Oh.
2: Soalnya awalnya kayak gitu. Cuman memang itu tuh nyeritain tentang cowok yang suka sama cewek, tapi dia nggak berani bisa.
0: Oh.
2: Jadi, pendam aja gitu ketika udah ada niat buat bilang dianya gagal lagi berani nggak berani ngungkapin kayak gitu.
0: Jadi
2: itu harapan aja gitu. Dia cuma berharap aja kayak gitu. Kalau secara general si lagunya, cuman kenapa dikasih nama Hope ya, karena itu tadi, karena kita udah kadung dari awal tuh nulisnya Hope gitu.
1: Asik nih, berarti tentang orang yang lagi memendam perasaan ya.
0: Keren.
1: Berharap gitu. Nih. Hop.
0: Salah. Sorry. Itu iklan. Iklan provider itu.
1: Udah gak ada juga provider.
0: Iya sih, bener sih.
1: Iya.
0: Benar, tapi berarti di Hope ini full bahasa Inggris kah atau Indo? Dari liriknya.
2: Ya, dia bahasa Inggrisnya satupun.
0: Oh, oke.
2: Oke.
0: Benar.
1: Ini EP banyak plot twist ya. EP banyak plot twistnya ya ternyata ya.
0: Iya. Clickbait cuy.
1: Jadi kayak orang mikirnya begini, enggak kita gitu. Semua kayak gitu dari tadi. Dari tadi tuh benang merah itu. Nah, kita cuma berharap sama satu lagu terakhir ini.
0: Benar.
1: Nah, Ingin Kamu apakah ada plot twistnya? Kita harus tanya dulu. Kira-kira ini, Ingin Kamu ada enggak nih, Kang?
3: Enggak. Sebenarnya ini lagu yang
2: bentar, gua nunggu lucunya aja nih.
1: Beban banget. Pressure.
0: Coba, Kang.
3: Enggak. justru yang Income itu lagu teraman ya, kalau tidak ada yang gimmick is gimmick banget lah kayak kan tadi juga This Is Equal namanya Inggris banget ya, ternyata bukan orang Inggris.
1: Iya, percaya.
3: Tadi percaya. Ada lirik apa tadi judul lagu Hop, ternyata lagunya juga di dalamnya enggak ada Inggrisnya juga.
1: Inggrisnya. Nah,
3: Kiku Japu apa tadi?
1: Bahasa Jepang ada, ya.
3: Jepang-Jepangnya enggak Jepang gak juga. Kalau Income ya. Ya
2: ini cuma intronya lagi
0: maksud. Income bener.
1: Income, oh Income.
3: Oh. Makanya itu tadinya mau jadi Income tuh, tapi kata si Dino kayaknya berlebihan, iya mah, mual sih.
1: Terlalu plot twist ya takutnya ya.
0: Mualnya.
1: Oh iya iya iya, Ingin Kamu. Tapi kalau sebenarnya lagu ini tentang apa kan? Ke left kayaknya, sinyal kepotong. Mungkin Kang Dinot boleh diceritain, Ingin Kamu sebenarnya tentang apa nih?
2: Nah, Ingin Kamu itu sebenarnya terakhir dibikin sama PUBG, pas sama lirik, bahkan. Boleh diteruskan?
1: Oh, iya, silakan. Boleh.
3: Kayaknya sinyalnya
1: aman.
3: Karena masih di daratan apa? Tinggi.
1: Iya. Pangalengan ya, Pangalengan.
3: Boleh kan, silakan. Kamu sebenarnya ini lagu spesial yang saya buat untuk istri saya sebenarnya.
1: Asik.
3: Ya, kan kalau lihat dari liriknya sebenarnya ya Ingin Kamu ya emang ini pilihan dari zaman dulu gue harus gue harus milikin kamu gitu. Jadi hanya sesimpel itu sebenarnya. Ya gue pengen sama lu, hidup sama lu, semuanya sama lu, semuanya gitu. Makanya aku bikin jujur bikin itu, bikin lagunya cepat ya, tapi bikin liriknya jujur 2 bulan ya kakak.
1: Waduh.
3: Tapi emang dipikirin gitu karena tadinya kalau aku nulis biasanya gue nanya si Dinot nih, karena si Dinot kan Dinot Gibran sebenarnya namanya.
1: Oh, Khalil Gibran, Khalil Gibran.
3: Iya, iya. Biasanya gue nanya Kak, ini liriknya oke atau enggak gitu kan? Oh, cuman gue beraniin aja dulu gitu. Gue kan mau bikin sendiri aja deh yang ini gimana? Ya mudah-mudahan lolos atau enggak? Ternyata lolos ya sama produser kita Aji gitu. Dia udah yang dibeli itu. Sebenarnya kan lagu itu hanya buat ini aja sih. Apa kan tadi minta lagu, kalau di manajemen kan minta lagu 15 lagu, ya udahlah buat
2: pelengkap lah ya.
3: Pelengkap aja lah gitu. Ternyata yang didengar sama Aji, wah ini kayaknya masuk gitu. Ya udah dia bilang, pernah bilang gini, ini tuh lagu tuh biasa aja tapi inget, katanya inget tapi mudah di apa dinyanyiin dan nggak terlalu spesial tapi inget gitu. Akhirnya ya udah dilanjutin ya, ya syukur alhamdulillah ya juga jadi kepilih sebenarnya lagu Income ini. Ya mudah-mudahan Ingin Kamu, Income ini menjadi Income.
1: Amin. Iya. Ini Babe kayaknya baru tahu juga deh, kayaknya baru ngangguk kayaknya baru tahu juga ya artinya.
0: Betul.
1: Oke, tapi kayaknya kita harus bacain juga nih Dit yang udah join di YouTube kali ya.
0: Betul, ada siapa tuh?
1: Ada tadi ada ini dulu nih, ada yang katanya blunder Kang Dinot nih dari Harry Priyadia tadi.
0: Benar.
1: Terus juga tadi ada siapa nih, Leme Ryuma. Katanya bohong yang diangkut tadi pengalaman pribadi gitarisnya yang benar. Emang iya Kang?
0: Kangen lagi emang itu ya?
1: Kangen lagi ternyata kisah pribadi Kang.
3: Iya kan tadi aku juga bilang juga sebenarnya emang agak relate juga dengan pengalaman pribadi kan.
1: Biasanya
3: kan aku juga banyak teman-teman yang suka curhat-curhat gitu kan. Kan kalau dulu ya, zaman dulu ya, ketika main gitar itu jadi banyak. Sempet gak sih ada yang suka gitar gak, main gitar gak?
1: Saya kan
3: Ellen ngedit ya, kan?
1: Main-main.
3: Biasanya kalau di zaman SMP, kalau bisa gitar tuh dideketin sama cewek-cewek biasanya.
0: Iya.
1: Beda tapi Kang,
3: suka
1: beda
3: ya.
1: Beda Kang.
3: Oh beda ya?
1: Beda Kang. Tapi ngerti.
0: Iya
1: maksudnya jadi menarik gitu ya.
3: Menarik, jadi akhirnya banyak, akhirnya pengen orang jadi pengen curhat, gue bikinin lagu dong.
1: Gitu.
3: Kan suka kayak gitu kan.
1: Iya.
3: Gimana kan kalau ya tadi karena ada kekurangan dari saya gitu, biasanya ngambil dari dari cerita orang lain gitu. Karena kalau pribadi mah kadang-kadang kita juga nggak mau umar-umar juga gitu.
1: Oke, itu terjawab tadi tuh.
3: Dari teman-teman yang lain yang suka cerita ke saya gitu, dan akhirnya
1: jadi cerita
3: ya. Lagu ya udah seperti itu gitu.
1: Oke, paham. Itu tadi yang di YouTube tuh tadi udah terjawab ya dari Kang PUBG.
0: Betul. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lara nih. Sebenarnya pertanyaannya panjang tapi gua ringkas aja ya.
1: Boleh, coba.
0: Karena kan emang di sisi Quill tadi udah cerita ya, ini circle-nya dari pertemanan, dari keluarga juga, saudara gitu kan. Pasti ini hubungannya cukup-cukup erat lah. Tapi ketika mungkin bekerja, tadi sempat workshop juga, pasti ada ego-ego nih ketika membuat sebuah karya. Itu gimana cara kalian buat kayak nanganin konflik yang terjadi ketika mungkin ada yang egonya cukup kenceng, pingin ini, pingin itu.
1: Biar mufakat lah gitu.
0: Biar mufakat, betul bahasanya. Mungkin dari Bang Giri atau Babe, silakan.
1: Atau Babe.
0: Gimana?
4: Sebetulnya itu sebabnya kita undang Babe.
1: Biar lebih bijak gitu.
4: Karena beliau selalu netral.
1: Kita
4: lagi konflik, ya, maksudnya sebetulnya netralnya karena sikapnya gitu, bukan berarti karena sesuatunya, bukan. Memang beliau netral.
1: Berarti kalau jadi ada ketika, konflik, Babe yang menengahin ya, kayak biasa barudak gitu.
3: Nah, iya benar. Ya.
4: Udah benar banget.
5: Iya, sudah memahami.
1: Oke.
5: Yang pasti sih kita sudah memahami karakter masing-masing gitu. Nah, kalau misalkan ada sih, kalau misalkan ada ego-ego, kita wajar aja lah memakluminya.
1: Oke.
5: Ya, ambil pusing.
0: Iya, benar. Saling positive memahami aja.
3: Positif banget pokoknya.
1: Positif banget, parah.
3: Benar. Jadi kalau gini ya, ini contohnya. Si Dinot ke si Giri nih. Lu gua bikin ulik lagu ini, lagunya lagu yang baru dan sebagainya. Nah, biasanya nih si Giri ini bikin nih, tapi dia tuh tipenya suka malas nih sebenarnya. Tapi nah, biasanya kan agak ego, bukan apa ya, Bu, ada sikap yang si Dino biasanya ini si Giri gimana nih? Tapi biasanya Babe yang bilangnya gini, mungkin lagi capek.
1: Mungkin
3: lagi sibuk ya.
4: Benar banget.
3: Jadi sampai segala gitu.
1: Iya. Zen ya, orang Zen ini.
0: Orang Zen.
1: Sufi ini, Sufi. Udah Sufi sekali ya.
2: Kita misalkan lagi ini, lagi ribut, lagi kencang gitu. Suasana di studio ini, Babe kadang-kadang suka ceritain tentang waktu zaman penjajahan dulu, Babe itu kayak gini.
1: Waktu ini ya, waktu gali parit ya.
0: Waktu kerja sama Dendels.
1: Iya. Anyer panarukan.
0: Alright. Seperti itu berarti ya, saling memahami tadi kalau kata Babe. Emang fungsinya Babe di situ.
1: Fungsinya Babe di situ. Ternyata dia pemain tengah ya. Menjaga tempo permainan ya.
0: Betul. Alright, tadi kita udah ngobrol soal EP-nya Kire ya, teman Pro 2. Tadi kita udah bahas juga lagu-lagunya ada di EP ini. Jadi lagu-lagu ini bisa didengerin di mana aja nih, Kang? EP ini.
2: Kita sudah tersedia di berbagai platform musik, sudah di Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube juga kita sudah ada satu MV. Yang kangen lagi. Teman-teman juga boleh nanti pantengin terus sosial medianya kita di This Is Equal.
1: This Is Equal.
2: Kalau enggak, ya ada di Dinot_Equal.
1: Oke. Pokoknya pastinya dipantengin di This Is Equal dan udah bisa ditonton MV-nya ya.
0: Kangen lagi tadi ya.
1: Kangen lagi.
0: Oke. Terima kasih
1: banyak. This Is Equal ya.
0: Thank you Kang Dinot, thank you Kang Giri, thank you Babe, thank you PUBG. Kang PUBG ya,
1: thank you juga. Mas Ilan sama Mas Edith. Sama-sama. Kita udah seru-seruan bareng sama This Is Equal tadi, teman Pro 2 ya.
0: Betul. Habis ini bakal dilanjut sama PR favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: Yes, kalau gitu kita harus pamit dulu. Gue Elan pamit.
0: Gue Edith Tama pamit.
1: Dan juga
0: This Is
1: Equal.
0: Oke.

105,5 FM Pro 2 Radio Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kali ini barengan sama aku Vinka untuk edisi sepadanya sampai sepada lagi. Jaga malam nih teman Pro 2 ya. Karena masih terbawa ketika siaran pagi kemarin mungkin nih teman Pro 2. Kali ini di jaga malamnya sampai pukul 12 malam nanti barengan sama aku Vinka nih teman Pro 2. Gimana nih hari Jumatnya tadi teman Pro 2 ya? Udah 9 hari nih Oktober berjalan. By the way besok tanggal cantik loh teman Pro 2. Udah checklist apa aja nih untuk bakal di check out ya malam ini atau mungkin besok nih teman Pro 2. Waduh, belanja mulu nih ya, untung-untung baru gajian kayaknya. Oke deh kalau gitu lanjut nih teman Pro 2. Setelah tadi kita dengerin MLC dari Pro 2 Jakarta, kali ini teman Pro 2 kita bakal bahas komunitas talk nih. Kira-kira ada apa aja nih di komunitas talknya yang bakal kita bahas nih satu jam ke depan. So buat kamu kita bakal mulai dengan lagu dari Nadine, Semua Aku Diraya.

0: Nyerap dulu kali ya.
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuh.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 untuk komunitas talknya nih ya. Kali ini kita bakal bahas komunitas penggemar F1 di Indonesia nih, teman Pro 2. Karena mengingat malam ini ya ada pertandingan nih, teman Pro 2, F1 di Singapura. Jadi siapa nih yang udah gak sabar mau nungguin, teman Pro 2, kamu dukung siapa kira-kira hari ini ya? Pokoknya siapapun yang menang nantinya semangat nih, teman Pro 2. Buat yang lagi nonton, pokoknya seru banget mungkin ya di Singapura, ataupun yang lagi di live-nya enggak sih untuk Pro 2 ya. Terus juga nih teman Pro 2, komunitas penggemar F1 itu enggak cuman didominasi sama laki-laki ya, tapi sekarang juga mahasiswa banyak yang gabung nih teman Pro 2. So, buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana, dengerin dulu lagu dari Curtis, Joyride.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.
2: Cut? Oke, okay, nice.

Balik lagi di 105,5 FM Pro2, radio sini dia teman terbaik kamu, Natumum Pro2. Jadi komunitas penggemar F1 itu gak cuma didominasi laki-laki, sekarang juga mahasiswa itu udah banyak yang gabung ya. Kalau dulu penggemar kompetisi F1 sering banget didominasi sama laki-laki tuh, tapi sekarang tren itu tuh udah mengalami perubahan ya, yang gak disangka. Bahkan Shiva Ranupani adalah salah satu bukti perubahan tren itu, dimana Shiva adalah anggota F1 Chapter Indonesia yang menjadi komunitas penggemar F1 tuh berdomisili di Malang dan Surabaya sejak 2024. Dia udah bergabung bukan untuk mencari identitas sebagai fans perempuan, tapi simpelnya nih ya, Shiva tuh cuman gak pengen ketinggalan informasi nobar F1 di Malang. Nah itu di Malang nih teman Pradua, kayaknya di seluruh Indonesia harus ada gak sih komunitas F1 ini supaya bisa nobar teman Pradua ya. Kalau kamu malam ini nontonnya sama siapa? Sendiri ya. Tapi kalau dari grup obrolan dan juga agenda nobar, itulah dia bisa menemukan ruang.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zohari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di

Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan

Masih di 105,5 FM Radio RRI Sumedia, teman terbaik kamu. Setiap pres jadi alasan anggota komunitas kumpul yaitu Pemprov 2. Hampir tiap pres juga mereka ada nobar. Tiketnya itu berbayar ya kalau enggak salah sih kata Syifa. 50.000 nih nanti ditukar sama minuman ataupun makanan buat di kafe. Nah, kalau merchandise-nya tuh kadang ada undiannya. Di tengah dominasi laki-laki, perempuan juga semakin terlihat loh ternyata. Karena Syifa tuh ngerasain sendiri perubahan itu dari jumlah anggota komunitas yang terus bertambah katanya. Itu memperoleh dua ya. Terus juga fenomena itu gak muncul kayak berlalu gitu aja loh. Media sosial tuh jadi salah satu pintu masuknya. Video pendek, konten edukasi, influencer, sampai berbagai pembahasan tentang F1 itu bikin olahraga yang rumit itu jadi terasa lebih dekat dengan penonton yang baru di Pemprov 2. Jadi kamu udah ikutin sampai mana nih? Tapi semakin banyak nih perempuan yang masuk ya, semakin sering juga muncul anggapan bahwa mereka suka sama F1 tuh cuman karena pembalapnya yang ganteng nih. Perdebatan kayak itu ya lebih banyak ditemuin di ruang digital aja sih sebenarnya Pemprov 2. Tapi menurut kamu nih ya, alasan orang untuk suka itu kan bebas ya, bebas nih Pemprov 2. Mau dia suka karena pembalapnya ganteng duluan, it's okay. Yang penting dia dukung kan, yang penting supportnya gitu Pemprov 2 ya. Oke deh, kalau gitu masih ada waktu nih sampai pukul 9. Kita dengerin dulu Blackpink You Never Know sebelum lanjut nih tentang F1-nya. Komunitas penggemar F1.

Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya menghirup udara yang dipenuhi asap? Asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan hanya mengganggu pandangan. Asap juga mencemari udara dan dapat mengganggu kesehatan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki gangguan pernapasan. Kebakaran juga dapat merusak hutan, mengganggu habitat satwa, dan memberikan dampak bagi lingkungan dalam jangka panjang. Jangan tunggu sampai langit dipenuhi kabut asap untuk mulai peduli. Hentikan kebiasaan membakar sampah sembarangan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Dan jika melihat titik api atau kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Karena menjaga udara bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang kehidupan kita di masa depan. Jangan biarkan asap menguasai udara. Jaga lingkungan, jaga kesehatan, jaga kehidupan.

Situasinya berbeda ketika berada di komunitas nih. Shiva ngerasa perempuan dan laki-laki punya ruang yang sama untuk menikmati balapan. Dan juga ketika satu perempuan bisa begitu serius ngikutin race nih teman perdua, semakin banyak juga perempuan lainnya yang menemukan teman untuk melakukan hal yang sama. Tapi ruang itu belum tentu tersedia di semua olahraga. Di sepak bola misalnya nih ya, katanya sih pengalaman perempuan bisa jauh lebih sunyi. Tapi kita juga gak tahu ya, karena sekarang tuh benar-benar olahraga tuh udah gak memandang gender teman perdua, bahkan supporternya juga nih ya. Nah gak berasa nih di komunitas talknya sekarang udah menunjukkan pukul 20:58 ya 57 nih. Korup deh 1 menit Vinkani ya teman perdua. Dan teman perdua habis ini kita bakal masuk ke segmen traveling. So buat kamu yang lagi menikmati Jumat malamnya nih, aka malam Sabtu, kira-kira besok weekend mau kemana nih teman perdua? So buat kamu dengerin dulu lagu dari 5 Seconds of Summer, She Looks Perfect.

0: M. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2, Radio Sungai Lia, teman terbaik kamu. Kali ini kita di Info Traveling nih, teman Pro 2 ya. Jadi udah mau akhir tahun nih, kayaknya udah banyak yang rencanain mau liburan bareng sama teman-teman kamu nih, teman Pro 2. Jadi sesuai banget nih sama segmen traveling kita malam ini, Finka bakal bagiin ke kamu tips untuk mengatur jadwal liburan bareng teman yang beda gaya travelingnya nih, teman Pro 2 ya. Kira-kira gimana nih, teman Pro 2, untuk cara-caranya, apalagi kan liburan bareng sama teman untuk kayak terdengar ya menyenangkan nih, sampai banyak nih teman Pro 2 misalkan kalau udah ngomongin liburan tuh si A mau kesini, si B mau kesini, terus juga mau kemana-mana gitu teman Pro 2 ya. Tapi kalau ketika liburan tuh ada yang lebih senang bangun pagi demi ngejar tempat destinasi yang banyak, terus juga ada yang lebih suka chill aja, santai tanpa jadwal yang padat nih teman Pro 2. Atau mungkin yang lainnya, ada juga tipe teman kamu yang sukanya tuh fokusnya ke berburu kuliner ya, atau tempat-tempat yang tersembunyi nih teman Pro 2. Tapi it's okay, perbedaan itu wajar banget ya. Tapi jadwal perjalanan tuh bakal berantakan nih kalau misalkan semuanya maksain keinginan sendiri. Nah, untuk tips yang pertama yaitu bahas gaya liburan masing-masing sebelum berangkat. Misalkan dalam satu circle, atau mungkin kamu bakal liburan bertiga, berempat, berenam gitu teman Pro 2 ya. Harus diobrolin dulu nih gaya liburannya sebelum pesan tiket, penginapan, dan juga berbagai aktivitas yang bakal dipesan gitu teman Pro 2 ya. Jadi setiap orang tuh bisa menyampaikan kebiasaannya selama perjalanan, terus juga aktivitas prioritasnya, jam istirahat, sampai seberapa padat sih jadwal yang masih terasa nyaman nih. Obrolan sederhana kayak gitu ngebantu banget loh teman Pro 2 untuk memahami bahwa definisi liburan itu menyenangkan gak harus selalu sama bagi semua orang nih. Teman-teman yang suka banyak aktivitas juga mungkin bakal ngerasa rugi nih ketika terlalu lama di penginapan nih teman Pro 2 ya. Sedangkan pecinta perjalanan santai tuh bisa aja kelelahan kalau harus pindah-pindah terus nih selama sepanjang hari gitu kan. Jadi untuk tahu perbedaannya tuh harus didiskusiin di awal supaya penyusunan jadwal juga lebih realistis dan minim kejutan. Jadi gak culture shock lagi kamu sama teman-teman kamu nih teman Pro 2. Karena setiap orang juga punya kesempatan dong untuk menyampaikan batas kenyamanan tanpa harus menunggu konflik muncul ketika perjalanan udah mulai berlangsung. Jadi sejauh ini kamu udah merencanain mau liburan kemana nih bareng-bareng sama circle kamu teman Pro 2, terus juga udah nyiapin tips apa aja? Selanjutnya apa lagi nih tips mengatur jadwal liburan bareng temennya yang bakal Finka bagiin di ruang dengar kamu. Sebelum itu dengerin dulu lagu dari Daniel Caesar, Best Part.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Balik lagi di 105,5 FM Pradua RRI Singelia, teman terbaik kamu. Lanjut nih teman Pradua. Jadi kali ini setelah tadi udah ada tipsnya nih teman Pradua ya, untuk ngobrolin dulu. Terus yang berikutnya adalah tentuin aktivitas prioritas tiap-tiap orang nih. Jadi semuanya kebagian gitu teman Pradua, sehingga bikin jadwalnya gak cuma dipenuhi sama destinasi favorit satu orang yang paling dominan untuk menentukan perjalanan, tapi semua orang juga tetap ngelakuin atau tetap punya sesuatu yang ditunggu, walaupun beberapa bagian perjalanan mungkin bukan aktivitas favorit mereka. Ya namanya juga pergi barengan ya teman Pradua, punya rasa toleransi yang harus lebih luas lagi nih. Kalau pergi sendiri ataupun solo traveling ya udah monggo gitu, terserah kamu ya kan. Lanjut nih teman Pradua, tips yang berikutnya adalah sisain waktu kosong di antara agenda nih. Apalagi kan jadwal perjalanan yang penuh banget dari pagi sampai malam tuh memang kelihatan kayak maksimal ya kalau di atas kertas nih. Tapi nyatanya ketika udah di lapangan itu tuh belum tentu menyenangkan nih. Mulai dari macet, terus juga antrian panjang, perubahan cuaca, atau bahkan tubuh badan tuh yang udah mulai capek gitu teman Pradua ya, bikin agenda bergeser dari rencana awal. Ya memang selain harus ada plan A, kita juga harus ada plan B gitu teman Pradua. Ngasih jeda di antara beberapa aktivitas tuh ngebantu banget perjalanan supaya tetap fleksibel ketika muncul kondisi yang susah untuk diperkirakan nih teman Pradua ya. Sehingga kosong, waktu kosong gitu bisa ngasih ruang bagi temen dengan gaya perjalanan yang santai untuk bisa beristirahat tanpa menghambat anggota lainnya nih. Nah kamu kayak gitu juga gak nih teman Pradua? Jadi sejauh ini udah sampai mana nih rencana mau liburan bareng teman-temannya? Sebelum kita lanjut, kita dengerin dulu lagu dari Linkin Park jadi sama Kiara. Right now, stacking up problems that are so unnecessary. Wish that I could slow things down.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

Balik lagi di 105,5 FM Radio HR di Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih barengan sama aku Finka di teman Radio di ruang dengar kamu untuk malam Sabtunya nih ya. Enggak berasa kita di traveling, sekarang udah menunjukkan pukul 21:56 di teman Radio. Habis ini kita bakal masuk ke cerita penutup hari. Kira-kira hari ini kamu gimana nih teman Radio ya? Dan di cerita penutup hari nanti kita bakal bahas apa? So, buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pancasila.
3: Pancasila.
2: Satu.
3: Satu.
2: Ketuhanan Yang Maha Esa.
4: Sila 1 sampai 5, jujur aja deh, pasti kita semua udah hafal di luar kepala dari zaman SD. Tapi pas lagi diskusi kelompok, pendapat siapa yang paling diturutin? Pas ada teman beda keyakinan, seberapa toleran kita? Atau pas lihat hoax lewat, pasti jempol kita pengen ikut nyebar kan? Kesaktian Pancasila itu bukan cuma soal sejarah yang ada di buku pelajaran. Tapi saktinya Pancasila justru diuji di tempat kita sekarang. Dari cara kita menghargai beda pendapat dan aksi nyata setiap hari. Karena Pancasila bukan cuma soal dihafal pas upacara, tapi buat dihidupin sama-sama. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Yuk buktiin lewat aksi nyata kita.

105,5 FM Pradua, Radio Semilia, teman terbaik kamu. Kali ini kita di cerita penutup harinya teman Pradua bareng sama aku Vinka yang bakal nemenin kamu di Ruang Dengarnya sampai pukul 12 malam nanti nih ya. Barusan mengudara di Ruang Dengar kamu lagu dari Petra Sihombing dengan 80 km. Untuk cerita penutup hari kali ini teman Pradua, kita bakal bahas inner child nih ya, sisi kecil dalam diri kita yang hidup diam-diam. Nah, jadi buat kamu apa sih inner child itu sebenarnya teman Pradua? Singkatnya nih ya, inner child itu merupakan konsep psikologis yang mengarah pada bagian diri kita tuh yang menyimpan pengalaman, emosi, terus juga ada kenangan masa kecil. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Carl Jung yang kemudian dipopulerkan oleh John Bradshaw di tahun 1990-an. Tapi untuk inner child ini dia mencakup aspek yang banyak ya, mulai dari rasa ingin tahu, kreativitas, sampai luka emosional yang belum sembuh dari masa lalu. Inner child juga bisa mempengaruhi cara kita berpikir loh, memperdua, merasakan, dan berperilaku ketika dewasa. Nah, terus gimana nih tanda-tanda dari inner child ini, memperdua ya? Yang terluka maksudnya gitu, memperdua. So, buat kamu yang penasaran, tapi kita pengen gabung, boleh ya langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Kita mulai dengan lagu dari Adrian Holif featuring Bernadia, Asumsi.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi adek masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Iya, tidak terlalu capek ya, Kak?
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah, nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu, ayo, Kak, kita ke warung. Adek mau beli donat buat sarapan.

balik lagi di 105,5 FM Pradua RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan Pradua untuk tanda inner child yang terluka, yang pertama itu adalah self-talk negatif dan kritik yang berlebihan kepada diri sendiri, teman Pradua. Terus berikutnya, susah untuk menetapkan batasan pribadi aka boundaries, teman Pradua ya. Terus yang ketiga, perasaan rendah diri atau tidak berharga, padahal kita semua tuh berharga, teman Pradua. Yang berikutnya adalah kecenderungan untuk menyenangkan orang lain dengan mengorbankan kebutuhan sendiri, alias people pleaser nih teman Pradua. Jadi no lagi ya buat jadi people pleaser. Jadi kayak ya udah, kamu harus menyelamatkan diri kamu sendiri nih teman Pradua. Yang terakhir adalah kesulitan dalam menjalani hubungan yang sehat nih teman Pradua, sehingga reaksi emosional yang intens terhadap sesuatu ataupun situasi tertentu bisa jadi petunjuk bahwa sebenarnya inner child kamu tuh lagi ngomong gitu teman Pradua. Misalnya kamu tuh marah banget ya atau sedih ketika merasa diabaikan ataupun merasa gimana gitu ya. Bisa jadi itu tuh adalah cerminan dari luka masa kecil kamu yang belum sembuh. Terus gimana Vin cara penyembuhannya? Sabar, nanti Vin gak kasih tahu. Tapi setelah yang satu ini, kita dengerin dulu nih lagu dari Ariana Grande dengan My Everything.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

5,5 FM Pro 2, kali sudah lihat teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 untuk cerita menutup harinya. Gak berasa nih ya, sekarang udah menunjukkan pukul 22 lewat 59 FM Pro 2. Habis ini kita bakal dengerin jazz music yang bakal mengudara untuk mengisi ruang dengar kamu sampai pukul 00 sebelum nanti tutup siaran ya, FM Pro 2 ya. Thank you banget buat kamu yang udah bergabung di RRI Pro 2 sekalian hari ini, mulai dari pagi tadi sampai malam hari ini FM Pro 2. Dan tentunya Finika pamit undur diri di ruang dengar kamu. Buat kamu yang masih beraktivitas, selamat beraktivitas. Buat kamu yang udah selesai beraktivitas, selamat beristirahat nih ya. Terus juga buat teman-teman Pro 2 yang mungkin masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. So Finika pamit, see you when I see you and have a good rest.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Aduh, pagi Mai. Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapa tak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Ngapa penan, Es?
0: Bukan kone, cuman lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Oh, kini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

teman berdua. Seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bangka Belitung, teman Pro 2 di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 2 Sungai Liat, Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menjaga kamu di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi, kamu lebih FM Pro 2 dari sini lihat teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 yang baru bangun, yang udah di jalan, yang lagi nyiapin masa depan atau yang masih bernegosiasi nih dengan alarmnya. Apapun aktivitas kamu, semoga pagi ini membawa hal-hal baik untuk kita semua. Aku happy hadir menemani di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 edisi weekend Sabtu 10 Oktober 2026. Kita mulai hari ini dengan energi positif, cerita inspiratif, dan lagu-lagu terbaik. Jadi pastikan semangat kamu ikut on air ya. Dan Tom Prodo biar kamu nemani Tom Prodo selama 5 jam ke depan dari pukul 5 sampai pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat dengan program-program acara menarik. Di antaranya nih Tom Prodo 2, jam 5 sampai jam 6 kita mendengarkan beberapa lagu pilihan menarik dari Indonesia maupun mancanegara. Dilanjutkan pukul 6 sampai 10 pagi dalam 6 sampai 9 pagi dalam acara Spada. Dan nanti di jam 9 sampai jam 10 ada MLC Belajar Sumba Music Live Chat. Dan Tom Prodo 2 itu dia tadi Tom Prodo 2, rangkaian acara yang udah disiapin buat menemani aktivitas kamu. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: gue lagi Green Day pas turun dipanggil sama ibu-ibu ya. Gak ada keren-keren.
1: Baru sebuah jagung ya udah dapat kesempatan satu panggung sama Pamungkas tadi ya luar biasa lah.
2: Saksikan dan dengarkan perjalanan seru musisi lainnya dari Sungai Liat, Bengkulu, Lampung, Jambi, dan Palembang. Hanya di Music Live Chat Belajar Sumba. Setiap Sabtu pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: 105.5 FM.
1: Cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
2: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
1: Teman terbaik kamu.

0: pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Info Prodo FM. Prodo FM.
1: Assalamualaikum Pro 2, kami bersama FPT Info Pro 2. Java United FC resmi merekrut gelandang serang asal Brazil, Lucas Brambilla, jelang penutupan bursa transfer awal musim. Kehadirannya menjadi tambahan amunisi laskar ke Podang Emas di BRI Super League 2026-2027. Lucas merupakan rekrutan non-lokal terakhir klub pada bursa awal musim ini. Sebelum ke Indonesia, Lucas berakhir membela Al-Fahil di Kuwait. Ia juga memahami pengalaman bermain di beberapa klub di negara lain seperti Brazil, Finlandia, Yunani, Siprus, Bulgaria, dan India. Baginya, keputusan berkarir di Indonesia datang pada momentum yang tepat. Lucas mengaku sudah memantau perkembangan Liga Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Lucas dilaporkan tiba di Indonesia pada akhir September. Ia juga langsung mengikuti sesi latihan bersama skuad asuhan Fabio Lewandowski. Pemain berusia 31 tahun itu merasa proses adaptasi berjalan lancar berkat sambutan seluruh pihak di klub. Ia optimis Java United mampu tampil kompetitif sepanjang musim. Sebagai gelandang serang, Lucas menargetkan kontribusi lewat gol dan asis. Lucas menjadi pemain non-lokal ketiga yang didatangkan Java United pada bursa transfer awal musim. Sebelumnya, Java United sudah menggaet dua pemain asal Brazil lainnya, Clayton Santos dan Van der Silva. Dan nomor 2 itu di informasi dari produsen lihat sekian.
0: Info Prodo FM.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
2: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
1: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bed bugs atau kutu busuk merupakan serangga kecil yang hidup dengan cara menghisap darah. Hewan ini juga disebut dengan kutu kasur karena sering bersembunyi di sekitar tempat tidur, rangka kasur, atau area lain di sekitar kasur. Tahu nggak, Malaysia menemukan kutu busuk dapat digunakan sebagai alat untuk mengungkap kejahatan loh. Tim dari Science University of Malaysia di Penang menemukan bahwa kutu busuk atau kutu kasur dapat menyimpan DNA dari manusia hingga 45 hari setelah menggigit manusia dan menghisap darahnya. Penemuan ini menjadikan hama rumah tangga yang membuat kulit gatal dan kemerahan ini sebagai bukti yang ideal dalam mengidentifikasi tersangka di TKP. Mulai dari setitik darah, penyidik polisi suatu hari nanti dapat menyusun profil lengkap seorang pelaku jika kutu busuk itu ada di TKP. Ahli entomologi Abdul Hafiz Abmajid mengatakan, hasil analisis dari kutu busuk itu dapat mengungkap jenis kelamin, warna mata, warna rambut, dan warna kulit.

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Oh tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
1: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi dua langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, satu klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Kiri-kiri woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek, sapek, sapek.
2: Woi petir woi, petir woi, di luar hujan woi. Ayo, ayo, ayo, ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
1: Ah, nanggung, dikit lagi, menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
3: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.
4: Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

0: end, it was the nightmares that awakened us. But it was our fantasy that created the new reality. After all, nightmares are still dreams, and all dreams carry a message.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 Sulilian.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.